0: dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
3: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
2: Saya ingat Pak Arso berapa?
4: $375,000 Pak.
2: Sing dolar. Ya. Itu saksi mana Pak?
4: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
2: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
4: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
3: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
5: USD.
3: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani. Ya. Jadi Kementerian
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang? Untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huai Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huai Thong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

0: MBG di pekan pertama sekolah menjadi fokus kami dalam fokus pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Setelah tadi beberapa reporter kami juga menggambarkan suasana di MBG di pekan pertama ini setelah libur sekolah. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibawa Satria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hariko, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Budi, ya.
0: Gimana jalannya pelaksanaan MBG di hari pertama setelah libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih yang kami hormati pemirsa RRI. MBG memang sedang ditata kembali. Dan MBG ini harus naik kelas, lebih bermutu ya, lebih tepat sasaran, lebih bersih, dapur-dapur dibenahi lebih dulu, makanannya aman, sehat, dan benar-benar bergizi ya.
0: Yeah.
2: Jadi ukuran keberhasilan adalah kualitasnya, bukan banyaknya porsi. Dan prioritasnya sekarang ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak di wilayah 3T. Dan memang makan bergizi di kita ini masih di 19 bulan berjalan. Kita memang harus banyak belajar ke negara-negara yang sudah menjalankannya lebih dari 70 tahun. Ada yang 80 tahun ya.
0: Yeah.
2: Ada yang bahkan di atas 80 tahun. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional tidak menutupi masa lalu. Memang ada, kita akui, ada kekurangan, ada ketidakjujuran. Justru karena masalah-masalah itulah tata kelola ini dirapikan, kemudian data penerima dicek ulang, divalidasi lewat Dapodik, bahkan dicek data keluarga. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa RRI dan seluruh masyarakat atas kritik dan sarannya terhadap program Pakan Bergizi Gratis.
0: Ya, tapi dari pantauan ya, selama ini, terutama pasca libur sekolah, apakah seluruh dapur atau SPPG ini mampu memenuhi permintaan setelah libur ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saat ini sebelum dialog dengan RRI, saya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
0: Yeah.
2: Ini proses input data, proses validasi data,
0: yeah,
2: hingga betul-betul presisi angkanya. Nanti sore, siang atau sore sudah bisa disampaikan tahapan-tahapannya. Berapa yang sudah masuk, karena kita baru 2 hari ini kan.
0: Iya, iya, baru hari kedua ya, libur sekolah ya, Pak ya. Artinya nanti sore baru ada hasil paling tidak input data yang dilakukan ya, Pak, oleh BGN.
2: Iya.
0: Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang target utama, Pak, tadi kan dikatakan ada perbaikan tata kelola dan target-target dan fokus pemerintah. Target utama yang ingin dicapai pada periode ini apa, Pak, dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini, Pak?
2: Yang pertama yang sudah tertanam saat ini itu bahwasanya tidak ada yang kebal aturan. Ini ke dalam dulu ya.
0: Iya.
2: Untuk ke dalam itu sudah tertanam tidak ada yang kebal aturan. Ini makan ini soal urusan yang sakral, urusan yang suci, bukan alat untuk memperkaya diri. Dan kita bersyukur ada hikmahnya. Karena baru 19 bulan berjalan, Presiden langsung melakukan evaluasi yang menyeluruh. Dan mungkin Badan Gizi Nasional ini salah satu lembaga yang paling banyak pimpinannya yang diberhentikan, kemudian diproses secara hukum. Nah, artinya kalau di tingkatan pusat sudah bersih-bersih, mari kita sama-sama di daerah, di SPPG juga bersikap jujur. Ini penting sekali untuk perbaikan tata kelola yang ke dalam gitu.
0: Iya.
2: Dan kalau kita belajar di Korea Selatan itu kan makan bergizi gratisnya mulai di tahun 2011, kemudian kalau saya nggak salah 2014 apa 2015, intinya 4 tahun setelah dia berjalan itu terjadi masalah yang besar, ada korupsi makan bergizi gratis di Korea Selatan, dan itu jadi momentum perbaikan di Korea Selatan, penyempurnaan sistem makan di sekolah.
0: Yeah.
2: Dan kita baru 19 bulan sudah terjadi peristiwa yang cukup besar kemarin, gemuruh pemberantasan korupsinya, dan ini harus jadi pesan yang kepada setiap orang bitik, bahkan orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekalipun ketika berbuat kesalahan tetap langsung diproses. Oleh karena itu masyarakat sekali lagi jangan ragu, jangan sedikit pun ada keraguan melaporkan. Jadi siapapun yang melaporkan ada penyelewengan, ada korupsi, ada bahan baku, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, siapapun yang melaporkan adalah pahlawan gizi. Karena sekali lagi keberhasilan program ini juga keberhasilan seluruh pemirsa RRI dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini program kita bersama. Dulu kita nggak tahu uang ratusan triliun itu berputar di mana. Sekarang di era Presiden Prabowo, uang ratusan triliun itu dibagikan ke ribuan SPPG. Nah, kita berharap di SPPG, di dapur-dapur itu, mari kita sama-sama jujur, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu.
0: Ya, kalau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk capaian target-target tadi, ini bagaimana nih Pak Hariko?
2: Ya, selama ini kan memang di data gizi kita itu cukup menyedihkan ya. Jadi sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu datanya hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Lebih tepatnya 96,7%. Kemudian pola makan anak-anak kita itu memang buruk. Kemudian belum yang anemia, belum yang stunting, belum yang cuci darah. Nah, saat ini memang kita masih beradaptasi dengan makan yang bergizi ini, makan yang sudah sesuai angka kecukupan gizinya berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan yang betul-betul berdampak terhadap anak-anak kita. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada yang disampaikan kalau makan bergizi gratis ini di satu atau dua tempat disampaikan bahwa itu mengganggu jam pelajaran begitu. Tapi sesungguhnya yang perlu kami sampaikan bahwasannya makan bergizi gratis itu sendiri adalah jam pelajaran. Disitulah kita mengajarkan kepada anak-anak kita perjuangan dari para petani, para peternak, para pekebun, dan sebelum maupun sesudah makan bergizi itu juga saat yang tepat untuk menjelaskan tentang kandungan gizi, makanan-makanan yang harus mereka hindari, kemudian juga saat yang tepat untuk menjelaskan tentang pola gizi yang seimbang, bahkan juga sangat mungkin untuk disampaikan ketika mereka makan itu menjelaskan tentang perjuangan kedua orang tuanya untuk mencari nafkah. Di Jepang itu makan bergizi itu bagian dari jam pelajaran, kalau istilahnya itu kurikulum, Hidden Curriculum lah, untuk menjelaskan. Dan umumnya anak-anak itu lebih mudah dijelaskan kalau ada makanan di depannya, sehingga dia dan sudah banyak penelitian yang menyebutkan kalau makan bersama itu sehat, Anak-anak yang umumnya tidak makan sayur jadi makan sayur. Anak-anak yang makannya terburu-buru bisa diajarkan di situ, karena ini sangat menentukan pola makan ini, dan apa yang kita makan akan menentukan bagaimana kondisi kita ke depan. Yeah. Ini hanya salah satu, ini satu program, karena programnya kan banyak untuk anak-anak ini ya. Ada pembatasan media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun, ada cek kesehatan gratis, ya. Sudah 100 juta orang mendapatkannya. Kemudian ada program nutrisi level, nanti anak-anak itu diajarin cara misalnya ke sebuah toko atau ke koperasi, mana makanan yang boleh dibeli, mana yang tidak boleh, mana yang gula dan garam dan lemaknya berlebihan, biar anak-anak tidak cuci darah. Banyaklah program-program, karena sekali lagi masuk di kita di bulan Juli, kita mau masuk Agustus, kita sudah 81 tahun merdeka, dan memang program ini belum pernah sama sekali dilakukan selama 81 tahun Indonesia merdeka ini. Ini benar-benar program yang baru pertama kali. Oleh karena itu, dialog-dialog seperti di RRI ini, kritik dan saran dari masyarakat itu sangat-sangat berharga untuk penyempurnaan program makan bergizi gratis ini.
0: Ya, Pak Riko, indikator keberhasilan utama dari pelaksanaan MBG di periode saat ini, apa yang bisa dilihat atau juga perlu disampaikan kepada publik ini, Pak Riko?
2: Ya, kalau ke dalam itu adalah perbaikan dari tata kelola MBG itu sendiri, semakin terbuka, semakin transparan, semakin masyarakat bisa melihat bagaimana pengelolaan uang rakyat, tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, kalau ada pengadaan-pengadaan yang tidak jelas, kemudian masih ada markup-markup baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah, tentu akan mengurangi kepercayaan. Itu yang pertama dulu terkait dengan tata kelola. Lalu melihat data di bulan November 2025.

0: anemia, dampaknya terhadap fokus anak, dampaknya terhadap pengeluaran orang tua. Kalau orang tua kan biasanya kalau ngasih jajan ke anaknya sehari 10.000 untuk makan, itu berapa dampaknya terhadap pengeluaran. Secara umum penelitian-penelitian sebelumnya sudah menyampaikan ada pengurangan pengeluaran. Jadi sebetulnya gini, jadi makan itu memang sudah lama kita mempraktekkan kalau itu bagian dari pendidikan. Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah berasrama, biasanya kalau kita bayar uang bulanan, itu di kwitansinya itu ada tertulis uang makan begitu. Nah, kalau kita, kalau di sekolahnya tidak menyediakan makan siang, biasanya orang tua memberikan bekal atau uang untuk membelikan makan siang. Nah, sekarang di era Pak Prabowo ini, dengan adanya makan bergizi gratis ini otomatis mengurangi pengeluaran orang tua. Nah, kalau sudah mengurangi, uangnya itu digunakan untuk apa? Itu kan bisa sampai sedalam itu. Dan ini sangat terbuka untuk siapapun meneliti, baik dari kampus, baik dari lembaga-lembaga studi, untuk sama-sama kita evaluasi.
1: Baik, Pak.
0: Jangan sampai terlambat mengevaluasi sehingga kejadian-kejadian kayak korupsi, pengadaan-pengadaan yang tidak penting itu terjadi kembali.
1: Ya. Terakhir, Pak Hariko, pesan pemerintah bagi para orang tua murid saat ini, apa yang bisa disampaikan, Pak? Silakan.
0: Ya, jadi makan bergizi gratis ini kan membentuk budaya pola makan yang bergizi, yang seimbang ya. Nah, saat ini usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu masih 72 sampai 74 tahun. Maka anak-anak kita ini memang harus betul-betul ditanyakan apa yang dia makan, itu sangat menentukan masa depannya. Jadi ada dua hal, setidak-tidaknya ada tiga hal, apa yang dia tonton dari HP-nya, kemudian apa yang dia makan, kemudian di mana anak-anak kita ini bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan tiga-tiganya sudah ada programnya dari pemerintah. Kemudian jangan lupa tanyakan juga ke anak-anak kita itu, apakah dia sudah mengikuti cek kesehatan gratis?
1: Yeah.
0: Karena kan ini cek kesehatannya gratis, pengobatannya juga gratis. Jadi manfaatkan semua program-program pemerintah. Dan ketika program-program itu ada kendala, ada masalah di lapangan, segera laporkan biar cepat diperbaiki. Terutama untuk yang dua hal itu, cek kesehatan gratis, kemudian untuk program makan bergizi gratis. Dan anak-anak juga, kalau memang dia sudah berusia, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke orang tuanya atau ke gurunya kalau makanannya tidak enak, atau kalau makanannya basi, atau kalau makanannya dirasa apa, jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Dan tidak, itu tidak terkena undang-undang ITE, tidak ada larangan, justru semakin banyak laporan akan semakin bagus untuk perbaikan.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Hariko untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pada pagi hari ini, Pak. Salam sehat,
0: kasih,
1: selamat beraktivitas, Pak.
0: Salam sehat, salam sehat.
1: Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibawa Satria.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi.

dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Ahmad Haikal Hasan mengatakan, percepatan sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus mendukung daya saing pariwisata. Kami kutip dari kantor Berita Antara. Haikal menyebutkan salah satu pencapaian Indonesia di sektor industri halal tahun ini adalah meraih peringkat kedua sebagai destinasi negara ramah muslim tahun ini atau Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Award 2026. Melalui program sertifikasi halal gratis atau sehati, lebih dari 31.000 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di 1.372 desa wisata yang tersebar di 37 provinsi untuk memperkuat wisata halal Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah hingga pertengahan Juli 2026 telah menghanguskan sedikitnya 151,7 hektar lahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan terdapat 372 titik panas dan 72 kejadian karhutla sejak awal tahun, dengan sebagian besar berhasil ditangani oleh petugas. Selain itu, penanganan juga diperkuat melalui operasi waterbombing menggunakan 2 helikopter BNPB untuk memadamkan api di lokasi yang sulit dijangkau. Informasi mancanegara, Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislathwaite, menyebutkan The Jakarta Treaty sebagai tonggak penting dalam hubungan Indonesia-Australia. Menurutnya perjanjian tersebut dibangun atas dasar kepercayaan dan kerjasama untuk memperkuat keamanan nasional kedua negara serta menjaga stabilitas kawasan. Dislathwaite mengatakan, The Jakarta Treaty mencakup kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, maritim, siber, dan ketahanan ekonomi. Perjanjian ini juga membuka peluang latihan militer bersama, pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan, hingga program pertukaran pendidikan militer bagi calon pemimpin kedua negara. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persija Jakarta resmi merekrut gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino dari Seiris Osaka dengan kontrak berdurasi 2 musim. Kehadiran pemain berusia 31 tahun ini diharapkan mampu memperkuat lini tengah Macan Kemayoran menghadapi kompetisi pada musim ini. Ia mengaku bangga bergabung dengan Persija dan siap bekerja keras untuk membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, menyambut positif kedatangan Kyohei. Menurutnya pengalaman sang gelandang akan meningkatkan kualitas dan daya saing tim, sekaligus diharapkan dapat segera beradaptasi serta memberikan kontribusi maksimal bagi Macan Kemayoran.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick, there's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil! The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nyerap Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Catatan peristiwa.
10: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
8: Indonesia menyapa pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa pagi, dan kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan MPG yang didistribusikan kembali di pekan pertama sekolah pasca libur sekolah. Jika tadi kami sudah berbincang dengan pihak Badan Komunikasi Pemerintah RI, dan kali ini kami akan mencoba langsung ke daerah untuk bagaimana distribusi MPG di pekan pertama pasca libur sekolah. Nanti kami juga akan berbincang dengan salah seorang kepala sekolah atau kepala SMPN 4 di Kulon Progo, dan tentu juga melihat dari perspektif yang berbeda seperti yang tadi dikatakan oleh narasumber kami di awal, bahwa fokus untuk distribusi MBG, pelaksanaan MBG untuk kali ini lebih difokuskan kepada bagaimana peningkatan gizi dan lain sebagainya. Untuk itu kami nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber dari berbagai perspektif di pagi hari ini. Silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda ataupun harapan Anda, tentunya dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Dan untuk mengetahui bagaimana distribusi MBG di Nusa Tenggara Barat pasca libur sekolah atau di pekan pertama sekolah ini, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Satgas MBG NTB, Dr. Haji Fathul Ghani. Pak Fathul Ghani, selamat pagi. Halo Pak Fathul Ghani, selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi Mas.
0: Nah, iya. Terkait dengan distribusi MBG pasca libur sekolah atau pekan pertama sekolah ini, Pak. Situasi distribusi MBG di wilayah NTB secara umum bagaimana ini, Pak?
1: Jadi secara umum di NTB ini kan variatif. Memang ada sebagian yang sudah mulai layanan, ada juga yang belum. Yang belum ini adalah dalam rangka proses pendataan untuk validasi data penerima manfaat.
0: Okay.
1: Jadi pihak PGN ingin memastikan bahwa yang menerima itu ya betul-betul valid datanya gitu. Nah ini yang ada berapa umumnya hampir untuk di seluruh Nusa Tenggara Barat,
0: yeah,
1: seperti itu kondisinya. Tetapi ada juga yang sudah memulai karena validasi data sudah jauh-jauh sebelumnya sudah
0: dilaksanakan,
1: ya, sehingga bisa.
0: Iya, dan kalau data yang diterima sampai dengan saat ini, Pak, ada berapa banyak sekolah berarti, Pak, yang sudah aktif menerima MBG, Pak?
1: Jadi kan begini, penerima manfaat keseluruhan untuk NTB saja 1,8 juta lebih.
0: Ya.
1: Ini yang secara real data yang kita belum kita dapatkan, tetapi di beberapa wilayah kita sudah ambil sampel, ada yang sudah memulai, tetapi sebagian besar belum. Yang belum inilah yang sedang lakukan proses pendataan. Mudah-mudahan proses pendataan ini segera tuntas. Kami himbau kepada seluruh kepala sekolah, kemudian termasuk juga pemerintahan desa, kelurahan untuk membantu proses ini memudahkan pendataan by name by address terhadap penerima manfaat, baik itu peserta didik maupun non peserta didik, dalam ini 3B, data 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Ya, ya. 1,8 juta itu apakah termasuk dengan data penerimaan siswa baru atau memang kemungkinan ada di atas itu penerima manfaat, Pak, di lebih dari 1,8?
1: Sepertinya dia kan ibaratnya kalau jadi kita analog juga. Kalau kelas 3 keluar, misalnya udah lulus SMA kan ada yang baru.
0: Hmm.
1: Nah, begitu aja, tapi sehingga tidak terlalu jauh lah data penerimaan manfaat yang lama maupun yang baru ini.
0: Oke. Okay. Ada tenggat waktu, Pak, yang ditentukan kapan data itu secara utuh bisa diterima sehingga distribusinya pun juga betul-betul dilakukan secara tepat di masing-masing sekolah ini, Pak Fathul?
1: Kita harapkan si kepala SPPG itu aktif untuk menjemput bola untuk segera melakukan proses ini, validasi data ini, sehingga kalau memang cepat dituntas ya langsung bisa operasional.
0: Oke. Okay. Saat ini sampai dengan
1: tapi
0: saat ini
1: kita, ya. Tapi harapan kita ke 1 minggu lah untuk pendataan ini.
0: Harapan
1: kita dalam 1 minggu ini pendataan sudah clear sehingga minggu berikutnya keseluruhan sudah bisa operasional.
0: Ya, artinya SPPG menunggu dari pendataan itu, Pak, ya, baru akan melakukan implementasi penyaluran,
1: iya,
0: atau distribusi.
1: Iya, dalam hal ini SPPI maupun mitra yayasan, saya minta untuk aktif, proaktif untuk melakukan validasi data ini.
0: Oke, baik. Kemudian pasokan bahan bakunya sendiri bagaimana, Pak, dari mitra lokal di NTB agar betul-betul menjaga kelancaran dalam distribusinya ini, Pak?
1: Ya, insya Allah untuk bahan baku sampai dengan saat ini kan belum ada ini, kecuali sehingga kita kan berharap kita lebih mengarahkan kepada penggunaan produk lokal ini untuk di Nusa Tenggara Barat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sehingga untuk kebutuhan misalnya sayur mayur, telur, kita upayakan pemenuhan lokal.
0: Dan sampai dengan saat ini apakah itu persentasenya lebih besar pemenuhan bahan baku dari lokal atau bagaimana nih, Pak Fathul?
1: Iya, untuk sementara kondisi yang kita di lapangan rata-rata untuk sayur mayur, untuk itu rata-rata dipenuhi oleh lokal.
0: Oke, tadi kami berbincang Pak dengan pihak Bakom atau Badan Komunikasi Pemerintah RI yang juga menjadi fokus dari distribusi MBG di periode saat ini adalah salah satunya adalah tata kelola ataupun hal-hal beberapa yang mendasar lainnya. Nah, apa yang menjadi evaluasi operasional yang dilakukan Satgas NTB Pak?
1: Pertama, kita ingin koordinasi itu lebih diaktifkan, komunikasi dengan pemerintahan setempat dalam hal ini secara berjenjang, baik itu Satgas maupun Korwil yang ada di kabupaten, kota, provinsi, bahkan di tingkat desa, sebagaimana arahan Pak Presiden, silahkan dari gubernur, wakil bupati, wali kota, camat, desa untuk turut serta mengawasi proses program MBG ini sehingga betul-betul tujuannya itu benar-benar tercapai.
0: Ya, sejauh ini bagaimana untuk evaluasi atau pengawasan kesiapan dari SPPG itu sendiri yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Fatul?
1: Baik, rata-rata kita fokus pada perbaikan infrastruktur,
0: ya,
1: kelengkapan IPAL-nya, instalasi limbahnya, kemudian termasuk dengan SLHS-nya. Itu harus betul-betul disempurnakan. Jeda kemarin berapa 2-3 minggu itu dimanfaatkan betul oleh seluruh SPPG untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan sarana prasarana yang ada. Kemudian yang berikutnya kita arahkan untuk melakukan ya istilahnya simulasi singkat lah, bagaimana penanganan yang baik, bagaimana proses memasak yang baik. Itu yang kita arahkan selama 2-3 minggu kemarin.
0: Ya, untuk IPAL-nya sendiri bagaimana Pak penanganannya Pak? Sisa makanan mungkin seperti apakah ini yang dilakukan selama ini?
1: Nah, kalau itu terkait masalah termasuk limbah rumah tangga itu kan sudah ada prosedurnya. Tetapi kalau untuk sisa-sisa sayur, bahan-bahan itu memang untuk sementara tetap berkoordinasi dengan LH setempat, dinas LH setempat untuk proses pengolahan lebih lanjut.
0: Oke, target jangka pendek Pak Fatul yang ingin dicapai di NTB dalam distribusi MBG ini, apa ini Pak?
1: Pertama, penerima manfaat merasakan betul-betul ada manfaat terhadap program MBG ini. Lalu yang kedua, yang terpenting juga adalah bagaimana para petani, nelayan, seluruh stakeholder yang ada untuk bisa sama-sama mendapatkan berkah dari program ini.
0: Baik, Pak Fatul Ghali, terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Selamat pagi, salam sehat Pak Fatul.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Satgas MBG NTB Dr. Haji Fatul Ghani melengkapi perbincangan kami di pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian MBG pasca libur sekolah atau pekan pertama sekolah di wilayah lainnya. Nanti kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala SMPN 4 Pengasih Kulon Progo, Rahmi Atiningrum.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: 1,8 juta penerima manfaat di Nusa Tenggara Barat dan saat ini pun masih dilakukan pendataan. Paling tidak satu minggu ke depan, pendataan itu sudah rampung sehingga didapatkan angka berapa penerima manfaat. Kemudian juga yang menjadi fokus utama adalah bagaimana tingkat kesiapan dari SPPG itu sendiri atau dapur SPPG dan juga bagaimana pengawasan terhadap aktivitas di dapur, pengawasan terhadap gizi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat dan tentu juga bagaimana masalah lain seperti tadi limbah yang dihasilkan juga tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat mengoptimalisasikan dari limbah. Dan kami ingin mengetahui bagaimana penyaluran EBG di tingkat sekolah. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala SMPN 4 Pengasih Kulon Progo, Rahmi Atiningrum. Bu Rahmi, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Iya, kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya, alhamdulillah baik.
2: Iya, pelaksanaan EBG di pekan pertama di sekolah Ibu, gimana nih, Bu?
3: Oke, terima kasih, Mas. Kami dari SMP Negeri 4 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul sekali, Mas, bahwa mulai Senin kemarin itu adalah awal pekan anak-anak untuk pertama kali masuk sekolah, termasuk juga dengan siswa baru. Kemudian untuk pelaksanaan MBG mulai hari Senin kemarin sudah beroperasi, alhamdulillah. Dan saya perhatikan untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar, khususnya di SMP kami itu berjalan baik. Anak-anak juga sangat antusias dalam menanggapi dan menikmati menu-menu yang disajikan dari SPPG kami.
2: Okay.
3: Begitu, Mas.
2: Iya, ada berapa banyak murid atau siswa yang menerima, Bu, di hari pertama dan hari kedua ini, Bu?
3: Oke, kalau
2: hari ini hari ketiga berarti ya, Bu ya?
3: Hari ketiga, ya. Betul. Ini sudah hari ketiga. Untuk di sekolah kami memang sekolah pinggiran ya, Mas ya. Jadi jumlah siswa itu tidak terlalu banyak. Dari kelas 7, 8 dan 9 itu kami hanya memiliki 55 siswa. Dan semua sudah menikmati MBG sejak hari pertama.
2: Oke. Dan apa menunya, Bu? Mungkin bisa diceritakan dari hari pertama hari kedua ini, ya?
3: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Untuk menu kemarin memang kami juga sempat mengamati dari hari pertama, kemudian seperti apa respon anak seperti itu, termasuk terutama untuk yang siswa baru kelas 7. Jadi kemarin hari Senin itu menunya ada nasi putih, kemudian ada ikan dori katsu dengan selada. Untuk sayurnya itu ada tumis brokoli wortel, ada lauk juga protein nabatinya yaitu semur tahu, dan untuk buahnya semangka untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua kemarin itu ada nasi kuning tanpa santan. Kemudian untuk protein hewaninya telur pindang, protein nabatinya itu ada kering tahu. Untuk sayurnya tumis putren wortel, kemudian untuk buahnya anggur, Mas, itu untuk hari kedua. Kemudian untuk hari ketiga kami belum cek
2: hari ini ya. Biasanya datangnya jam berapa sih, Bu?
3: Datangnya menyesuaikan jadwal kami yang ada di sekolah. Biasanya sekitar pukul 9.
2: Oh, berarti memang
3: 9.15 ya. Kita sesuaikan, Mas, dengan jadwal yang ada di sekolah.
2: Kalau respon dari murid-murid gimana, Bu, dengan menu yang kelihatannya enak banget itu ya. Ada dori katsu juga, buahnya anggur dan sebagainya. Gimana itu, Bu, responnya, Bu?
3: Kalau respon anak sangat senang ya, Mas ya, karena memang kondisi kami di sekolah pinggiran ini program inklusi dari pemerintah itu memang sangat membantu kami, terutama anak-anak, sehingga mereka asupan gizinya bisa tercukupi. Bahkan mereka mungkin ada menu-menu tertentu yang sebelumnya belum pernah mereka nikmati seperti tandoori misalnya. Ya, jadi ketika ada program dari pemerintah ini, mereka sangat senang, tidak perlu jajan berlebih, dan mereka bisa mendapatkan itu secara gratis. Menunya juga tercukupi secara gizi. Dari segi rasa juga mereka bisa menikmati seperti itu, Mas.
2: Ya, artinya responnya cukup positif lah, Bu, ya, diterima oleh siswa-siswi di SMPN 4 Pengasih Kulon Progo ini, ya, Bu Rahmi, ya.
3: Betul sekali, ya. Ya.
2: Nah, tapi jumlah porsi yang datang sesuai, Bu, ya, dengan jumlah siswanya, ya?
3: Sesuai,
2: ya. Kalau mendengar cerita Ibu tadi tentang menunya ini kan, ya, betul-betul luar biasa, ya, Bu, betul-betul baik lah. Apakah sebelum-sebelumnya juga sama seperti itu, sebelum libur sekolah atau bahkan berapa bulan yang lalu juga selalu konsisten dengan menu yang seperti itu, Bu?
3: Iya, kalau saya perhatikan itu memang dalam satu minggu itu variasi menunya beragam, dari segi protein nabati, protein hewani itu divariasikan. Maksudnya ada ikan, kemudian daging, kemudian telur, itu setiap hari berubah. Jadi memang variatif, dan saya kira ini beberapa bulan terakhir tidak ada perubahan yang apa ya istilahnya, terus kemudian berubah menu menjadi
2: menurun begitu, ya,
3: dengan harga turun naik seperti itu. Saya kira tidak, mereka sudah melaksanakan persiapan menu sesuai dengan SOP-nya.
2: Biasanya dibagikan jam berapa, Bu, ke siswa ini, Bu?
3: Karena memang sebelum distribusi itu biasanya dari pihak SPPG itu sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, disesuaikan dengan jadwal ingin diantar jam berapa, dan itu juga kami sesuaikan menjelang jam istirahat pertama, sehingga antara jam pengantaran sampai ke sekolah dengan jam dikonsumsi oleh siswa itu tidak terlalu lama.
2: Jauh, okay. Misalnya
3: 10-15 menit.
2: Oh, jadi misalnya jam 9-an tiba di sekolah. Betul. Paling lambat mungkin setengah 10, jam 10 kurang sudah dikonsumsi, ya, oleh siswa, ya.
3: Betul.
2: Nah, ketika makanan ini tiba, diletakkan atau disimpan di lokasi mana, Bu, di bagian sekolahnya, Bu?
3: Oke, jadi kami memang mempersiapkan tempat khusus, yang memang tidak di satu ruangan khusus, tetapi di satu area kami menyiapkan ada meja, dan area itu mudah dijangkau oleh anak-anak, mudah juga untuk dipantau oleh bapak dan ibu guru, karena memang ada jeda meskipun tidak terlalu lama, ya, Mas, sekitar 10-15 menit, tetapi area ini kami pilih yang memang mudah dijangkau sih,
2: mudah dijangkau, diawasi kebersihannya juga itu, Bu, ya. Tapi kalau dari sisi kemasan MBG-nya pihak sekolah bagaimana menilainya ini, Bu? Kan menunya enak nih, tiba tepat waktunya, dikonsumsi tidak terlalu lama, ditempatkan di lokasi yang cukup terjangkau, pengawasan dan bersih. Nah, kemasannya sendiri ada penilaian nggak dari pihak sekolah, Bu?
3: Kalau dari segi kemasan, sejak awal sampai dengan hari ini itu menggunakan ini apa, kompreng itu berbahan aluminium. Iya, betul. Iya, menggunakan itu sampai dengan hari ini, dan untuk kebersihannya saya kira kan kami ngecek dulu, ya,
2: Sebelum dibagikan.
3: Iya, sebelum dibagikan itu dari PIC pihak sekolah itu juga ngecek. Sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa.
2: Jadi cukup baik lah, Bu, ya, sampai dikonsumsi oleh para siswa. Nah, biasanya kan meninggalkan sisa makanan ini, Bu, ya. Ini bagaimana, dikelola oleh sekolah atau memang ditaruh di dalam ompreng saja, nanti dikembalikan lagi atau diambil lagi oleh pihak SPPG? Gimana ini, Bu Rahmi?
3: Ini memang menjadi edukasi juga untuk anak-anak, karena ada sampah sisa, baik itu organik maupun anorganik. Karena kadang-kadang begini, Mas, ada buah yang memang perlu untuk dibungkus menggunakan plastik. Nah, itu juga di awal sudah kami berikan edukasi kepada siswa bahwa jika ada sisa makanan apapun itu bentuknya, entah itu kadang-kadang selera anak juga tidak sama, ya, ada mungkin menu-menu tertentu yang mereka tidak sukai. Kami pesan kepada anak-anak bahwa tinggalkan di ompreng itu, tidak bisa diambil kemudian dibuang ke tempat sampah seperti itu. Jadi kembali kembali di ompreng, dan nanti pihak SPPG yang akan
2: menangani,
3: Sampai itu betul sekali.
2: Bu, tadi ada pendengar kami yang juga menanyakan, seandainya ada siswa yang tidak masuk nih Bu, atau tidak masuk hari ini, kan artinya ada lebih satu porsi makanan atau mungkin beberapa siswa tidak masuk. Nah ini bagaimana penanganannya atau pendataannya agar makanan itu tidak menjadi mubazir nanti Bu?
3: Oke, gini Mas, kalau di tempat kami ya, mungkin ini kaitannya dengan kebijakan sekolah masing-masing begitu ya. Kalau di tempat kami yang sudah berjalan, ketika ada 1-2 siswa yang kebetulan tidak masuk, itu yang pertama kami lakukan menghubungi pihak keluarga. Dari pihak keluarga, apakah berkenan untuk mengambil?
2: Karena
3: kalau kami harus mengantar satu persatu, itu tidak selalu bisa begitu. Nah, kalau ada pihak keluarga yang memang berkenan, jarak rumah dengan sekolah itu dekat, kami layani. Tetapi kalau dari pihak keluarga itu tidak berkenan dan pihak sekolah juga kebetulan tidak bisa mengantar karena satu dan lain hal, itu kami keluarkan kepada anak lain yang memang mungkin masih ingin seperti itu.
2: Artinya tidak terbuang ya Bu ya, tidak mubazir ya makanan itu ya. Dan selama jam makan ini juga didampingi guru-guru di sana Bu ya.
3: Iya, betul. Kami dampingi. Kami dampingi dan kami juga selalu mendokumentasikan kegiatan makan mereka dan melaporkannya di grup SPPG kami.
2: Oke. Kalau guru-gurunya juga ada bagian Bu dari SPPG-nya.
3: Iya.
2: Dapat juga ya di situ ya.
3: Dapat juga. Nah, guru dan tenaga pendidikan semua dapat.
2: Nah, dari ibu kepala SMPN sendiri gimana Bu? Setelah mengkonsumsi menu-menu MBG yang dikirimkan oleh SPBG sendiri, secara objektif gimana Bu?
3: Oke, baik. Terima kasih Mas. Terkait kami ya dari pihak guru kepala sekolah dan pendik, itu sebenarnya secara pribadi kami merasa terbantu karena di sini kan 5 hari kerja ya Mas ya. Jadi kami pulang sampai sore, sampai jam 15. Nah, dengan adanya MBG itu kami terbantu. Artinya kita tidak perlu untuk keluar mencari makan atau pagi-pagi sibuk membawa bekal seperti itu. Jadi sudah dijamin makannya. Dan dari menu-menu yang dikhususkan untuk kami, saya kira ini cukup bisa kami terima dan sejauh ini itu tidak ada keluhan yang berarti. Kalaupun ada masukan dari siswa atau orang tua, itu artinya hanya masukan mungkin variasi menu, kemudian waktu distribusi dan lain sebagainya. Jadi masih standar lah.
2: Mungkin masukan minor berarti ya Bu ya, tidak yang mendasar sekali ya. Tapi apapun itu, ada tidak yang menjadi harapan atau mungkin evaluasi agar program ini berjalan secara konsisten ke depan, tentunya dari sisi pemenuhan gizinya, dari sisi variasi menunya dan lain sebagainya, yang perlu mungkin dari pihak sekolah yang kiranya perlu ditingkatkan kembali. Apa ini Bu Rami?
3: Kalau sejauh pengamatan saya, karena memang selama ini selalu ada komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak SPPG, artinya ada keluhan sedikit langsung kami sampaikan, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh pihak SPPG sehingga masalah itu tidak terus berlarut dan bertambah besar. Ya mungkin sedikit permasalahan yang ada di lapangan itu biasanya kaitannya dengan waktu.
2: Emang jauh Bu?

Baik, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat siang untuk semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, siang ini Rabu 15 Juli 2026, kami RRI Somlaki mengajak Anda untuk menyimak podcast LKBN Antara, menghadirkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Kita akan mengupas tuntas tentang label gizi, banyak campak dan krisis mental yang melanda anak muda saat ini. Ya, disiarkan langsung bersama kami RRI Somblaki dan juga RRI Tua. Mari kita ikuti sama-sama.

0: Wanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, Mbak Swanti. Mudah-mudahan Mbak Swanti juga sehat.
0: Sehat dong, pastinya. Dan saya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
1: Iya.
0: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak, risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
0: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar.
0: Nah.
1: Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
0: Ada beban pendanaan.
1: Ada
0: di situ,
1: pendanaan,
0: ya.
1: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
0: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
0: Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda, karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit. Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
0: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Gitu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
0: gitu. Kalau
1: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
0: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
0: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
0: Oh iya, gitu, betul. Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai gitu, putih.
0: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
0: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nanti yang seperti ini, dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan, apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat, atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Ya misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa, susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh, kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah, itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
0: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
0: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya, Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan, dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah, ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
0: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
0: Ada pilotnya
1: atau juga
0: gitu
1: di satu,
0: ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
0: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya?
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
0: versi atau yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan?
0: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
0: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: enggak
1: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog, dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat
1: justru
0: anak-anak.
1: Itu. Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga, kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
0: Keluarga. Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikbudmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya
1: dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0, itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang?
0: Berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4, ya pada waktu Omikron sempat tinggi.
0: Ini jadi nostalgia loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15, jadi satu orang kena nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali, penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu. Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
0: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
0: Betul.
1: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
0: Betul.
1: Campak itu bisa buat kematian. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
0: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia,
1: Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
0: Banyak
1: tersedia
0: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
0: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, set, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh.
0: Yeah.
1: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu item-item apa ijo. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
0: gulanya udah cukup ya.
1: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
0: jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
0: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Ya, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di siang ini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara untuk Anda. Ya, satu informasi ini, Kemenko Gula Koperasi Petani Tebu dapat dipasarkan lewat KDKMP. Kementerian Koperasi menyatakan gula yang diproduksi dari hasil panen petani tebu yang dihimpun koperasi dapat dipasarkan melalui gerai koperasi desa Kelurahan Beraputi sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri gula nasional. Dalam rembuk petani tebu rakyat di Semarang, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah terus mendorong koperasi berperan dalam mewujudkan swasembada pangan termasuk untuk komoditas gula. Menurutnya, peningkatan produksi gula nasional perlu didukung melalui konsolidasi petani tebu dan penguatan tata kelola koperasi agar produktivitas serta kesejahteraan petani meningkat. Ia menjelaskan panen tebu di konsolidasikan koperasi nantinya akan diserap oleh PT PG Raja Wali 1 anak perusahaan BUMN Pangan ID Food sehingga petani memperoleh kepastian pasar dan harga. Setelah diolah menjadi gula konsumsi, produk tersebut diharapkan dapat dipasarkan melalui gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Beraputi di seluruh Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenkop juga akan terus mendampingi transformasi tata kelola koperasi petani tebu serta memperkuat kapasitasnya melalui pembiayaan dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi. Ferry mengatakan LPDB tidak hanya menyalurkan pembiayaan tetapi juga akan melakukan inkubasi pendampingan.

dan penguatan tata kelola agar koperasi petani tebu menjadi lebih produktif dan profesional. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, produksi gula konsumsi nasional saat ini telah mampu dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan kebutuhan gula rafinasi untuk industri masih bergantung pada impor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang Mama, Beta su pulang sekolah.
1: Ii, Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah kakak?
0: Ada Mama, Beta mau cerita barang satu nih Mama.
1: Apa itu kakak? Mari sini cerita di Mama, kayak penting sekali kak.
0: Jadi begini Mama, tadi toh Beta puteman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah kakak? Sakit kan?
0: Bukan Mama, dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena Beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin Mama.
1: Aduh, kasihan juga . Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Tar bantu dong ya, kakak .
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, kakak. Jadi, di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentang miskin. Jadi, Rian bisa sekolah gratis nanti, kakak.
0: Begitu kah Mama?
1: Iya kakak. Jadi sabar . Mama telepon Tante Fian. Par nanti Tante Fian ke kakak pun sekolah untuk cek .
0: Siap Mama. Terima kasih lah semua bantu kakak putemane Mama.
1: Sama-sama kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama kakak .
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Selamat siang pendengar. Ya, kami cukupkan keruangan dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi, saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional dari SPT, MBD, MTB dan Nuhu Evav untuk Anda di kesempatan siang ini di acara Well Banan. Kami akan sajikan beragam informasi terkait dengan objek wisata, tradisi dan budaya di desa-desa yang ada di Provinsi Maluku untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di Nuhu Aval. Potensi objek wisata terpopuler di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Potensi objek wisata di Maluku Tenggara dan Kota Tual bertumpu pada kekayaan bahari kelas dunia, pelestarian lingkungan berbasis adat atau SASI, dan pengembangan ekonomi kreatif. Berada di gugusan Kepulauan Kei, kedua wilayah ini tidak hanya menjual keindahan estetika visual, tetapi juga ekowisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Berikut adalah analisis potensi strategis dan keunggulan dari objek wisata terpopuler di kedua wilayah tersebut. Potensi wisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang pertama adalah Pantai Ngurbloat, ekowisata dan ekonomi kerakyatan. Potensi utama memiliki daya tarik internasional berupa pasir putih sepanjang 3-5 km yang dinobatkan sebagai yang terhalus di dunia atau Asia. Dan pengembangan strategi dikelola dengan konsep community-based tourism

Pantai ini memberdayakan lebih dari 80 pelaku usaha lokal yang menyediakan jasa transportasi air serta kuliner tradisional. Potensinya kini tengah dikembangkan oleh pemerintah daerah secara terintegrasi ke arah wisata hutan mangrove, teluk dan danau di sekitarnya. Sementara itu, Pantai Ngurtafur, wisata edukasi flora dan fauna, potensi utama memiliki fenomena geografis langka berupa hamparan pasir timbul sepanjang 2 km yang membelah laut tanpa vegetasi. Yang berikutnya adalah pengembangan strategis, berpotensi besar dikembangkan sebagai destinasi pengamatan burung internasional karena menjadi jalur migrasi tahunan kawanan burung pelikan Australia. Gua Hawang, wisata minat khusus dan geologi. Potensi utama, struktur Gua Hawang secara alami dengan kolom air yang terkoneksi langsung dengan mata air bawah tanah desa Efu. Airnya sangat sebening kristal, sangat potensial untuk aktivitas menyelam gua.

Iya, pendengar, sementara itu di wilayah Kota Tual, potensi wisata Pulau Bair, ekowisata bahari dan pengembangan strategis, potensi utama gugusan Pulau Karang yang membentang di perairan jernih berwarna hijau toska menjadikan magnet utama berjuluk Raja Ampat Mini. Sementara pengembangan strategis, pemerintah Kota Tual memprogramkan pembatasan daya dukung lingkungan agar pulau tak berpenghuni ini tetap alami. Potensi utamanya meliputi jelajah perahu menyusuri lorong mati dan pantai Difur. Garis pantai asri berpasir putih yang dipadukan dengan peninggalan sejarah berupa meriam dan benteng pertahanan tentara Jepang.

Pengembangan strategis Pantai Dufour berpotensi menjadi pusat wisata edukasi sejarah Perang Dunia Kedua yang dipadukan dengan kearifan lokal seperti tarian cakalele dan tradisi penyambutan adat.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Iya, pendengar masih di acara Well Banbanan. Ini kami punya satu informasi tentang tradisi dan budaya masyarakat MTB, masyarakat Maluku Tenggara Barat, yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memiliki tradisi dan budaya yang sangat kental, sakral, serta berpusat pada sistem kekerabatan adat suku Tanimbar. Budaya mereka diatur oleh hukum adat tertinggi yang mengutamakan nilai persaudaraan, kehormatan perempuan, dan pelestarian alam. Berikut adalah pilar tradisi dan budaya utama masyarakat MTB, hukum adat dan filosofi hidup. Duan Lulat, hukum adat tertinggi dan pandangan hidup dasar masyarakat Tanimbar. Tradisi ini mengatur status sosial dan hubungan kekerabatan yang lahir dari perkawinan. Pihak memberi wanita disebut Duan sangat dihormati, dituakan, dan pihak penerima wanita disebut Lulat. Sistem ini menciptakan jaring pengaman sosial dan gotong royong yang sangat kuat di antara marga. Selanjutnya, Fangnia Kidabela. Upacara adat sakral yang mempertegaskan dan mempererat hubungan persaudaraan atau kidabela antar desa atau antar individu tanpa memandang perbedaan agama, guna menjaga perdamaian dan keharmonisan. Tradisi sasi, larangan ini untuk mengambil atau mengeksploitasi hasil alam tertentu, baik di laut maupun di darat, dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Tanda penutupan sasi ditandai dengan anyaman daun kelapa.

maupun pesta rakyat. Ukiran perahu, belang, dan patung kayu, tradisi seni rupa yang berpusat di Desa Tumbur. Pengrajin memahat kayu menjadi bentuk perahu layar, prajurit perang, hingga motif tarian adat yang diwariskan turun-temurun.

0: Selamat siang pendengar, kami cukupkan keruangan dengan Anda. Acara Welban Bandan dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga di edisi siar Rabu 15 Juli 2026 tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo Umpas 1-2 berbahaya, ada Piroporo, Piroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Piroporo Umpas 1-2.
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola, sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih, fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skipnya juga. Ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah. Sekarang pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yoseri Samendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PORPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet kalahnya parah kali kalah ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada, nah perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan ada kita yang harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian penyampaian berita olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro Satu Era Ritual. Kami menghibur Anda juga dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami juga buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Anda pendengar. Ya, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut. Jika Anda yang sudah ngantuk, yang sudah mulai beristirahat, kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama di Prodangdut pada kesempatan siang ini. Untuk kita bergoyang walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita. Apalagi ibu-ibu yang saat ini berjualan di Pasar Kota Tual dan Kota Langgur. Ya, kami ditemani juga dengan apa? Iya, dengan Katino. Selamat siang, Katino. Apa kabar di siang hari ini?
1: Selamat siang. Ya, suaranya belum mau keluar ini.
0: Iya.
1: Wah.
0: Kita bergoyang dangdut ya di siang ini, Katino.
1: Iya. Kita mesti bergoyang siang-siang begini nih. Dan kita harus bangun semangat karena yang di jam-jam begini ini ya namanya juga semangat ya. Jadi kalau pagi-pagi sudah mulai naik, siangnya
0: harus beristirahat. Mungkin dangdut ini juga bisa mengusir rasa lelah setelah seharian kerja dari pagi hingga siang. Dan Anda mungkin masih lagi bersama dengan keluarga tercinta Anda, menikmati hidangan menu yang sudah disajikan oleh ibu kita tercinta di rumah sana. Ataukah mungkin ada yang menuju ke rumah-rumah makan yang ada di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Itu dia ya.
0: Kami ajak Anda pendengar di 081354958875, kami mengundang Anda jika Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.
1: Ya Kak Tuti, saya sengaja hadir siang ini nih karena saya sudah lama juga ini rindu-rindu suara-suaranya yang biasanya tampil di hadir ya, tampil gimana sih?
0: Iya.
1: Hadir di Pro Dangdut. Kadang-kadang sih dengar, tapi kalau saling sapa langsung itu kan jarang.
0: Jarang,
1: makanya
0: iya.
1: Makanya ini siapa tahu ya, Bung Bravo kan biasanya dari Rerean, kayak besar selatan ya Kak Tuti.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul sekali. Kabarnya ada siapa lagi?
1: Ya? Siang-siang gini kalau di kampung Rerean kayak begitu tuh biasanya ada pilihan kita di pantai, ada kelapa muda. Oh, paling
0: betul
1: asik
0: sekali. Itu.
1: Sekarang telur ikan, benar kan Kak Tuti ya?
0: Betul sekali.
1: Musimnya
0: apalagi
1: orang lagi panen-panen bor. Betul kan?
0: Iya, telur ikan. Kakak tidak sudah.
1: Kakak besar aja ya? Sudah ya. Sekarang kita menyeberang aja ya. Oke, itu Bung Bravo, mudah-mudahan Bung Bravo bisa kasih tahu memang benar-benar sedang kayak begitu atau malah lagi sibuk.
0: Ya. Iya, Bung Bravo kalau siang-siang kayak gini memang selalu standby di frekuensi 103,6 MHz. Iya, ini lagi sibuk mungkin sehingga tidak bergabung dengan kami di Prodangdut. Tetapi ada Ibu Tuti.
1: Nah, itu juga ibu yang di ISO.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau kita bicara Rerean tadi tuh ya, itu pantainya yang berpasir putih begitu indah, ada jalur jalan yang memang sengaja dibuat untuk itu ke satu titik begitu tuh yang pernah dijadikan sebagai lokasi apa ya, lomba dayung.
0: Bukan ya, di ISO ya.
1: Kalau nanti kita ngomong ke sana itu
0: Iya.
1: Itu. Yang sekarang saya bilang dulu nih di Rerean kayak besar selatan barat itu tuh. Pokoknya indahnya pantai kalau kita di siang-siang kayak begini nih di bawah pohon yang rindang. Sudah. Nah, itu Rerean nanti kita mau dengar ya dari Bung Bravo.
0: Bung Bravo.
1: Tapi kalau yang di ISO lain lagi nih, ya. Yang memang ini di sana kan kampung radio. Jadi kalau Bapak kepo di sana, Pak Vincent. Selamat siang dari kami nih Pak Vincent. Lama juga nih kita tak bersua lagi. Mudah-mudahan di sana semakin ya gimana ceritanya kalau kita mau dapat kabar kalau gitu ya. Soalnya ini nih yang menghubungkan kita nih. Oke deh, lagi tunggu soalnya lagi tunggu siapa tahu ada yang menelpon, ada yang mau kirim pesan di WhatsApp begitu. Jadi Ibu Tuti apa kabar semua di sana di ISO? Di ISO ini juga salah satu daya tarik. Kak Tuti tahu kan?
0: Iya.
1: Kita punya tambak ikan di atas resto itu tuh di pantai yang di atasnya ada resto. Aduh, itu jadi sesuatu sesuatu banget, sesuatu rehe. Begitu ya, kalau saudara-saudara kita di barat bilang banget, kita di KI bilang rehe, sesuatu rehe, sesuatu sekali. Wah. Wah, kita beberapa kali ya datang ke sana, entah bagaimana sekarang jadi ingat iso di sup yang tambaknya itu di tepi pantai. Lalu kalau kita sudah datang untuk memesan ikan, kita bisa langsung tangkap ikannya yang bermain di dalam tambak-tambak itu. Kalau di Disuk ya saya belum terlalu akrab dan belum, ya tapi sepertinya di sana tuh buatnya keramba, buat berbahan itu jaring, jala begitu ya di Disuk. Menurut saya nih, siapa tahu mungkin nanti siapa lagi mau kasih tahu kalau

Selamat siang pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau.

Selamat siang untuk Anda semua penyikap di manapun berada. Sonor Kamarpati kembali menyapa Anda di Siaran Berjaringan untuk edisi Rabu 15 Juli 2026.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumati.
1: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual bersama Jay Sarbudan. Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.
2: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
3: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan, kadaluarsa di gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
2: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran dinas kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut harapan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon terhadap pengoperasian rute baru KMP Timi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga kebutuhan pokok, berikut kita simak laporan reporter RRI Ambon, Lina Teupuring.
4: Kehadiran rute baru yang menghubungkan Larat Wunlase Rasamlake yang dilayani KMP Temi diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, kapal feri memiliki peran penting dalam mengangkut penumpang, kendaraan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, akses layanan dasar di wilayah kepulauan dapat semakin terbuka. Menurutnya, kelancaran transportasi laut akan berdampak pada distribusi barang yang lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil.
5: Selain mobilisasi masyarakat, tentunya dengan adanya KMP ini nanti, ini bukan cuma kapal yang muat penumpang, Bapak Ibu, ini juga bisa kendaraan seperti dengan kapal-kapal feri lainnya. Nah, tentunya distribusi logistik kebutuhan masyarakat dengan adanya kapal feri ini mudah-mudahan bisa membantu lebih cepat dan mudah-mudahan juga disparitas harga yang selama ini mungkin terlalu besar dengan lancarnya nanti pelayanan bisa membantu sedikit meringankan disparitas harga tersebut.
4: Ditambahkan, pembukaan lintasan baru akan memperkuat konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku. Masyarakat pun akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
1: Tadi itulah laporan reporter RRI Ambon Lina Tehukuring. dan sekaligus mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini. Saya Durga Prapati mengucapkan selamat siang dan tetap mengikuti berbagai informasi aktual hanya di Pro 1 RRI Ambon. Sampai jumpa.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
1: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja.
2: Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: selamat siang pendengar Prosatuan Ritual dimanapun Anda berada. Kami baru saja bersama dengan Prosatuan RI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, dan kembali di Prosatuan Ritual kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di siang ini untuk Anda. Dan sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Dengan Mama Engge ya. Iya, passwordnya itu jangan lupa ya, Mama Engge.
1: Halo.
0: Apa kabar Mama Engge?
1: Baik.
0: Kabar baik ya?
1: Iya.
0: Iya, Mama Engge, ini lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan. Ada Ella Safira, Engkau Yang Terindah. Ini Sagita, Sederhana, Caraku Mencintaimu.
1: Aku Mencintaimu saja.
0: Aku Mencintaimu, iya. Ada, ini tidak hanya Tuti di studio, tapi ada Kakak Tino juga.
1: Oh, semua. Untuk semua saja. Selamat siang aja, selamat menjalankan tugas.
0: Iya, Kakak Tino.
1: Semoga RRI tetap jaga di udara.
2: Iya, saya masih mau dengar. Terima kasih, saya mau dengar dulu beliau punya suara. Jadi, Mama Engge apa kabar? Ulangi, saya mau tanya lagi karena kayak ini
1: sehat.
2: Kayak panas-panas tapi Mama Engge punya semangat 45 terus.
1: Semangat
2: 45. Siang-siang ya. Yang panas-panas begini Mama Engge pilih istirahat kah? Cari-cari yang dingin-dingin. Makanan maksudnya begitu, minuman.
1: Nah ini sudah sibuk-sibuk di karena di depan kamar kos.
2: Iya.
1: Jadi istirahat sedikit.
2: Mau istirahat. Yo,
0: istirahat sambil dengar.
1: Yang tadi sedikit macet. Mm-hmm. Akhirnya Mama Engge itu putar Pro 2.
2: Oh, terus, begitu.
1: Terus saya sendiri jam ini. Coba Mama Engge putar ulang Pro 1 itu dapat tadi tuh.
0: Oh, Kak, iya.
2: Iya, ya.
0: Gabung dengan Pro 1 Ambon.
2: Iya. Lalu Mama Engge kebetulan sekarang kan lagi istirahat, tapi orang di dekat Mama Engge situ ada sibuk-sibuk untuk kegiatan esok. Mudah-mudahan nanti Mama Engge bisa ikut juga ya.
1: Iya, di mana ya?
2: Esok itu ada jalan santai untuk hari ulang tahun Kota Tual.
1: Tapi coba pakai baju apa?
2: Sepertinya kalau untuk Mama Engge, untuk kita yang warga, kita menyesuaikan saja tuh pakai kostum olahraga. Oh ya, pakaian yang bisa disesuinilah, bisa masih.
0: Iya.
2: Iya, pasti pagi tuh karena di ini informasinya ini belum ditentukan jam, tapi bilangnya besok.
1: Oh, biasa Mama pagi-pagi itu Mama Engge jalan. Jalan pegang sandal, berjalan bawa karung, cari botol-botol sampai di pelabuhan itu.
2: Oh, begitu kah?
1: Iya, sampai di pasar Tual, sampai itu botol-botol ada, Mama Engge ambil kaleng. Kalau yang duduk berjual-berjual itu kalau dong minum aqua ada 4-5 botol dong minum Mama Engge, mari ambil. Oh, terima kasih.
2: Oh, itu satu kesibukan lain Mama Engge sekarang kah?
1: Iya.
2: Lalu nanti iya nanti iya, di betul. Ini kemana dijual, di mana Mama Engge?
1: Kau di belakangnya Etil.
2: Oh, jual di sekitar situ.
1: Iya,
2: itu harganya berapa?
1: Di sebelah Etil, di sebelah tangga-tangga itu yang orang duduk jual bensin itu.
2: Iya, depo harga di belakang. Harga untuk kaleng sekarang berapa aluminium itu?
1: Kalau sekarang ini Mama Engge yang toki lagi kasih perteman. Pandong mau bikin
2: dong
1: kue apa, kuali.
2: Oh, jadi selain bisa ditimbang kasih juga buat orang-orang yang ini.
1: Iya.
2: Wah.
1: Nah gitu itu ya. Masih di Jerlen itu Mama Engge timbang. Kita karung tono baru jual di jalan Pertamina sana di Lutfi itu 1 kilo 10 ribu. Kita sekarang itu berapa karena Mama Engge Dengi lah, mending yeah. Botol saja kalau orang pesan toh.
2: Oh, kalau botol.
1: Iya, botol aqua saja.
2: Iya, yang ukuran besar itu kah?
1: Iya,
2: atau yang sedang
1: besar
2: juga?
1: Dengan yang kecil, tapi yang kecil kurang. Yang besar 3.000 saja, saya nggak apa-apa.
2: Iya.
1: Jalan pagi supaya mantap.
2: Iya, sehat, jadi
0: sehat selalu.
2: Selain bisa iya. Apa namanya santai-santai, jalan santai supaya tubuh selalu sehat.
1: Mantap.
2: Juga bisa manfaatkan. Selain ada kemanfaat untuk kita bisa dapat penghasilan lebih, juga untuk membersihkan lingkungan, ya, Mamengge.
1: Itu lagi.
2: Memang, beliau
0: luar
2: ini.
0: Luar biasa.
2: Beliau harus kita ikuti nih, Kak Tuti.
1: Iya.
2: Beliau punya pola yang ini nih harus. Aktivitas yang ini harus. Jadi bukan hanya yang botol-botol atau kaleng-kaleng yang bisa dijual, tapi kalau memang ada sampah yang kita bisa selamatkan dia supaya masuk di depo tempat, apa salahnya ya, mau enggak ya?
1: Iya, namanya dia bilang, lupa mama enggak angka apa nih bot-bot yang tersumbat yang barang-barang ini namanya mau tuh,
2: iya.
1: Yang menyapu jalan ini kenapa begini?
0: Iya betul sekali. Iya.
2: Memang ada yang petugas, tapi ada juga yang tidak mau sadar untuk buangkah, lihat-lihat lingkungan baik-baik. Jadi. Oke. Kalau begitu, Mama Engge, begitu dulu supaya kita dengar lagu dulu ya.
1: Oke, mantap.
2: Terima kasih Mama Engge yang sudah bagi. Kita tunggu orang ISO, kemudian yang dari mana-mana semua kita tunggu supaya hari ini, karena saya hadir ini khusus untuk mau dengar, mau langsung saling sapa. Oke, begitu ya, Kakak Tuti, Bu Mama Engge, makasih.
1: Oke, sama-sama.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Iya, masih di Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami dan bergoyang dangdut di Pro Satu era virtual. Dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Iya, selamat siang jelang sore Kakak Tino.
1: Selamat siang jelang sore juga Kak Tuti yang masih begitu segar ya siang-siang begini nih. Apa ini nih ya, apa resepnya ini ya?
0: Iya, kita tetap semangat untuk menghibur masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya sana, MTB.
1: Oh, kalau cerita ke sana
0: mereka bisa menjangkau frekuensi kita ya di
1: Iya, mudah-mudahan juga. Dan karena kita apa ya? Ini nih semuanya punya struktur wilayah yang hampir mirip. Sudah mirip ya, hampir gimana sih? Ya itu pasti sekarang cuacanya juga tidak jauh berbeda.
0: Iya, betul sekali.
1: Pilihannya juga ya kayak tadi Mama Engge bilang. Hanya ada beberapa komoditas ataupun ada struktur di tempat-tempat tertentu itu agak berbeda. Kayak di sana kan banyak tuh ternak. Ya kan MBD ya.
0: Iya.
1: Ada umbi-umbian.
0: Umbi-umbian juga di sana banyak.
1: Kita punya jagung tapi mungkin produksi di sana lebih banyak.
0: Mm-mm.
1: Ya, tapi jadi begitu.
0: Di sini lebih banyak itu enbal ya.
1: Ya, kalau di sini kan kita punya ciri khasnya itu enbal yang sudah dikenal sampai ke bahkan luar negeri lah, luar bukan negeri, hanya luar daerah ya. Ini. Jadi itu MBD tapi di Kepulauan Tanimbar lain lagi ini. Kalau di Kepulauan Tanimbar mereka sedang bersiap-siap dan sangat-sangat berharap
0: kunjungan ya.
1: Kunjungan Presiden. Bapak Presiden. Karena ini pengaruhnya bukan hanya untuk wilayah Maluku, tapi akan sangat berdampak ke kawasan timur Indonesia ini, bahkan Indonesia secara umum.
0: Iya.
1: Ada peletakan batu pertama Blok Masela, program Masela. Proyek strategis nasional
0: di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Kepulauan Tanimbar. Jadi yang sebelumnya kita belum begitu kenal dengan sebuah desa di sana di Kecamatan Tanimbar Selatan kalau tidak salah namanya Desa Lermatang, itu
0: iya,
1: kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Kak Tuti sekarang jadi fase juga kan untuk menyebut Lermatang kan?
0: Iya.
1: Kalau sebelumnya kita hanya mengenal ataukah bisa munculkan lewat perbincangan kita ketika saudara-saudara dari Tanimbar sempat menyebutnya ataukah malah tetangga kita yang berasal dari sana, Lermatang.
0: Lermatang, Kecamatan Lermatang. Iya,
1: desa kan, Desa Lermatang ya. Kalau sekarang ya sudah semakin banyak, bahkan kita juga ingin ke sana, betul kan Kak Tuti, mau tidak?
0: Iya, betul sekali, apalagi kunjungan Presiden ke itu, rencananya iya. Ya.
1: Kita mau tahu, mau lihat langsung Pak Prabowo, begitu kan? Iya, tadi biar terik matahari kayak begini, tapi yang namanya orang penting apalagi Presiden, kalau sudah datang kita nekat, Pak. Kita menanti Bapak, begitu juga sekarang ini di Tanimbar.
0: Iya.
1: Mereka sudah mulai
0: melakukan
1: membuat
0: berbagai persiapan.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Waduh. Lalu pasti masih ingat kan kalau makanan-makanan khas dari Tanimbar kan?
0: Iya, ada apa di sana ya? Ada umbi-umbian ya pasti.
1: Itu dia, sama seperti kita, tapi di sini tuh kan kita sebutnya N.
0: Iya.
1: Tahu kan N, ubi kan yang di sini.
0: Iya.
1: N, Ronan. Ya keladi, begitu kan? Ya. Di sana juga ada, tapi yang ciri khas di sana tuh kumbili.
0: Kumbili.
1: Wah,
0: itu
1: pokoknya
0: enak
1: dengan
0: sekali kalau kumbili.
1: Aduh, siang-siang begini, ini, pokoknya nanti kalau ada, ya Mama Engge kan juga berasal dari sana, mungkin Mama Engge dari Maluku Barat Daya kayaknya.
0: Iya,
1: ya,
0: nanti pesan dari Kak Debbie saja yang di sana.
1: Oh iya, kebetulan ada Kak Debbie di sana kalau sedang pantau lewat ini ya, RRI Digital. Siapa tahu ini. Wih, berarti saya harus bungkus ini. Kalau pulang ini bawa buat kakak yang lagi-lagi sebut kami ini. Oke deh. Itu di Kepulauan Tanimbar ya. Lalu Kay, sekarang ini juga kan sekarang ini para wisatawan mancanegara sudah mulai hadir di Kepulauan Kay.
0: Iya.
1: Di Kota Tual jadi tuan rumah Sail to Indonesia. Wah. Jadi sekarang pokoknya kita tinggal jangan sampai terlalu panas saja. Maksudnya sudah panas-panas kayak begini lalu memanaskan lagi suasana. Tapi bikin yang adem, bikin yang cool. Karena kita sekarang ini sudah apa ya istilahnya, sudah semakin dikenal. Banyak orang mau datang. Banyak orang,
0: iya betul sekali. Harus kita menjaga keamanan dan ketertiban wilayah atau daerah ini dengan baik, sehingga tamu-tamu dari luar sana datang juga merasa nyaman dan aman di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ngomong-ngomong juga sebentar, ini kan kita terpusat perhatiannya ke Amerika itu. Sekarang ini kan ya memang persiapan untuk menyambut kedatangan para turis di Tanimbar itu Bapak Presiden. Tapi karena ini Piala Dunia belum selesai. Jadi kita semuanya masih perhatian.
0: Fokus untuk Piala Dunia.
1: Kalau tadi orang-orang Spanyol sudah begitu bangga, sudah aduh masuk final Waduh, pokoknya ini siap berlaga untuk mendapatkan trofi Piala Dunia 2026. Wah, bangganya bukan main.
0: Ini untuk fans, para fans Spanyol ya. Katanya mereka hari ini puasa.
1: Oh begitu kan. Supaya nanti sekalian buka puasa itu setelah menang.
0: Menang iya.
1: Jadi juara dunia 2026 ya.
0: Iya pokoknya mulai hari ini puasa sampai pengumuman kemenangan.
1: Iya.
0: Baru berbuka puasa bersama di situ.
1: Nanti pagi ini kan masih tunggu dulu siapa lawan. Karena ada Argentina lawan Inggris.
0: Iya.
1: Yang berlaga semifinal. Supaya siapa menang baru Spanyol, berarti sepanjang itu masih puasa itu ya?
0: Masih puasa, sampai sekarang juga masih puasa
1: itu ya? Berarti sepanjang puasa ini pasti persiapan tidak sedikit itu?
0: Persiapan sungguh matang.
1: Iya, jadi persiapan untuk mengibarkan bendera dengan bagus, siapa tahu upacara, upacara bikin yang lebih apa namanya?
0: Lebih meriah.
1: Meriah. Kemudian siapa tahu ya kalau kemarin-kemarin hanya aqua begitu kan dibawa ke sana, siapa tahu kali ini bubur-bubur kacang bubur kacang termos-termos ya.
0: Bubur kacang, embal bubuk, ikan bakar, sirsir.
1: Kalau waktu nobar ini kan juga apa namanya kan di Maluku Tenggara ini ya, daerah di mungkin ya termasuk yang pertama dan satu yang bagaimanalah. Daerah yang duluan lah membuat nobar ini, bahkan ya di antara sekian banyak wilayah termasuk Maluku Tenggara, di antara daerah-daerah tertentu yang menyelenggarakannya ya.
0: Iya betul.
1: Itu nonton bareng Piala Dunia 2026. Pemda Maluku Tenggara yang ajak Bank Maluku, RRI Tual, PLN UP3 Tual, Telkom Tual Maluku Tenggara ini bikin.
0: Bekerja sama ya.
1: Makanya kita semuanya datang ke sana itu.
0: Nonton bareng biar ramai di sana.
1: Serbaguna yang selama ini dia hanya tinggal sepi-sepi, tunggu nanti ada event-event. Sekarang jadi lebih ramai-ramai.
0: Iya, lebih ramai lagi, apalagi fans-fans para Spanyol yang hari itu ini dia. Memang sangat luar biasa.
1: Jadi sebentar pagi jam 4 itu kita muncul lagi di sana untuk menyaksikan kira-kira Argentina atau
0: Inggris
1: lawannya Spanyol nanti. Lalu di partai puncak, ada door prize. Nanti dibagi, dipilih siapa pemilik kupon yang saya mau juga itu ya. Katuti sudah punya kupon atau belum?
0: Belum dapat.
1: Belum dapat ya. Ya mudah-mudahan sebentar nanti kita kebagian lah kuponnya itu ya. Supaya kalau sudah tim kita sudah kalah, tidak dapat hadiah. Ya mudah-mudahan Pak Ridwan dan pasukan di Bank Maluku bisa dengar juga ini sapaan. Supaya nanti sebentar langsung kita dapat jalur istimewa. Karena tim kita sudah kalah kan. Biarlah kupon yang dimenangkan mereka saja sudah kan.
0: Betul.
1: Kita sambil tunggu nih Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti dari ISO.
1: Dari ISO siapa tahu Ibu Tuti lagi persiapan kata-kata. Ya kita putar lagu dulu apa Kak Tuti?
0: Iya, satu lagu dari Ayu Ting Ting.
1: Tapi setelah lagu ini nanti kita mau dapat kabar dari Somlaki karena di sana yang kita bilang mau kasih kabar. Oke.

0: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan dulu sejenak untuk perhatian Anda. Kami ajak Anda untuk mengikuti laporan terkini dari reporter John Novenan Lampir dari lokasi groundbreaking. Saat ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar jelang kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kecamatan Lermata. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter. Iya, langsung saja kita sapa. Halo.
1: Iya, sore rekan Putih.
0: Iya, silakan informasi Anda.
1: Baik, saya di mana berada dapat ingin sampaikan bahwa ini saya hampir sama dengan proses ini. Kalau mudah tinggi, itu minta. Iya, Bu.
0: Iya, rekan John, halo. Halo, rekan John. Apakah Anda mendengarkan suara kami?

Halo, rekan John. Suara Anda kami tidak mendengar dari lokasi groundbreaking.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan.

0: makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Actual.
1: BMKG pergerakan cuaca sebagian besar Indonesia berpotensi cerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi cerah pada Rabu 15 Juli 2026. Berdasarkan situs resmi BMKG di Jakarta, cuaca cerah diperkirakan terjadi di kota Banjarbaru, Gorontalo, Jayapura, Jayawijaya, Kendari, dan Kupang. Cuaca cerah juga berpotensi terjadi di Kota Makassar, Manado, Manokwari, Nabire, Palangkaraya, Palu, Sofifi, Sorong, Surabaya, dan Yogyakarta. Cuaca di sejumlah kota seperti Jakarta, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Jambi, dan Mamuju diperkirakan berawan. Kota-kota lain seperti Medan, Merauke, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, dan Samarinda diperkirakan berawan. BMKG memperkirakan cuaca di kota Ambon, Denpasar, Semarang, dan Tanjung Selor cerah berawan. Sementara itu, cuaca di kota Bengkulu, Pontianak, Serang, dan Tanjung Pinang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Cuaca di kota Mataram diperkirakan berkabut atau asap.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan

0: sakit.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Saya buka kepala jadi sasaran ini.
2: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
2: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya abang, maaf.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kemenkes percepat akses obat melalui evaluasi teknologi mandiri. Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovasi. Melalui skema ini, akademisi industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga kelompok pasien dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah kuat. Menurutnya kebijakan tersebut dijalankan secara transparan. Menurutnya kebijakan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian kelayakan teknologi kesehatan. Sebelumnya proses evaluasi hanya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, L. Rizka Andalusia, berharap mekanisme baru mempercepat hadirnya inovasi medis tanpa mengurangi kualitas penilaian bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Lupi Trilaksono, memastikan usulan PTK dievaluasi secara reguler. Langkah ini dilakukan demi keputusan teknologi kesehatan akuntabel berbasis bukti ilmiah nasional.

0: game online.
1: Udah sono.
0: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi ini per Juli 2026, Maluku nol kasus keracunan pangan program MBK. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berhasil menekan risiko kejadian luar biasa keracunan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Maluku. Hingga pertengahan Juli 2026, tidak ditemukan kejadian luar biasa keracunan pangan pada program tersebut setelah sebelumnya tercatat 7 kasus pada tahun 2025. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM di Ambon, M. Viva Agusta, mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan inovasi yang digagas BPOM di Ambon sejak awal pelaksanaan program MBK. Inovasi ini dirancang sebagai upaya mitigasi risiko keamanan pangan melalui edukasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan. Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan melalui inovasi tersebut adalah memberikan bimbingan teknis kepada SPPG mengenai cara pengolahan pangan yang baik serta pemenuhan standar keamanan pangan dari 97 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang saat ini beroperasi hingga Juli 2026, sebagian besar telah mendapatkan BIMTEK. Selain edukasi, BPOM di Ambon juga melakukan pengujian terhadap sampel makanan yang diterima oleh sekolah penerima manfaat MBG. Hasil pengujian terhadap 59 sampel secara acak menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat dan tidak ditemukan kandungan bahwa berbahaya seperti formalin maupun metanil dan boraks. Ditambahkan, BPOM di Ambon juga membangun komunikasi intensif dengan para pengelola SPPG melalui grup koordinasi bersama untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan kendala di lapangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Maluku.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita Bahasa K di edisi siar Rabu 15 Juli 2026.

Oi! Oi! Anguaring tututavun timur varat!

Kecamatan Enrunaan Nuhu Kotua, Reproses Nonfo Radan Batuk Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Tetakai Enhomem KDMP. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara berjuang for fayak non SDM na sektor pendidikan rirkakayan fo tababok. Tabi hormat verang waring imbisa. Ivar ibakat en hob ivar untunan liyan entab di bluhu kilkilun lerwahan i NB Fowan barin RRI tua mau kumafadukung en hob ya uresidel soin itfatlin ivar hinkanimun.

Kecamatan Enruna Anduhu Ketua Nut-Nutun Kecamatan Duon Badmar Enhub Kecamatan Duon Taranan Raproses Non Foradat Batuk Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Tira Faliak Enhub Mem KDMB Tenyaan Dinas Koperasi Enhub UKM Kotua Misro Siap Genyanan Ina Farmaine Norang Aturan Pembangunan KDMP Na Anduhu Ketua Haran Ira Lewat Rokiavun Penting Famhe Marasia Prok Fora Operasi. Misros Namengakne Meski Boradan Program KDMPI Hobras Nutuk En Hob Hal Voho Wonhu Tanat Fo Rabangun Famhe Mahal Penting Lidian Ini Kubni Ketua Tetap Rarokne Radan Program Inorang Amanat Na Ayang Yangun Presiden Prabowo Subianto. Misros Nanarne Ohoi vohon a kecamatan Duon Badmar endra siap KDMP ibo siap for operasi. Inut nutun ohoi ngad, ohoi du, ohoi hotel enhof tamedan endra hamak nakte kra resmikan meran revru. Ini ohoi vohon a kecamatan Duon Taranan ibelte haran irin KDMP welte rasiap bu for operasi nut nutun ohoi taar, ohoi tua, Inharan ini pembangunan ratrok 80%. Misros Nanarvukne, Kelurahan Enru Nut-Nutun, Kelurahan Ketsoblak, Enhof Kelurahan Masrum, Famheharan I hobna proses ratentukan nuhu tanat. Utin Kelurahan Enru I naawai den bevo nuhumet nas ananrok tin lihir na akot kabaran mo famheharan I ratentukan nuhu tanat fora fadir KDMP wukum. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara ra berjuang fora fayak non SDM na sektor pendidikan rir kakayan fo tababuk. Enrok iya na oho program rekognisi pembelajaran lampau tira faliak en hovmem RLP Universitas Patimura. Enra tanang re pengakuan akademik na iya pengalaman en hov kompetensi hiruan gurgur. Ina Dayang Rehefang Nanan I Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan Enhof Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Patimura Profesor Dr. Karolis Anak Tototi. Waktu upacara pengukuhan Enhof Penggelaran Lulusan Sarjana FKIP Program RPL Na'a Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara waktu terujala. Program I jadlang kepenting ren arafaya kiruan gurgur na anhu I rin kakayan. Karulis na farmaine, ramengak na ia pengalaman kerja gurgur, ibo wangta berhera berjuang rafa kuat profesionalisme kiruan gurgur. Mogur ho rin pengalaman ra adir mehebat wad, mehir vel terayoat bu kualifikasi akademik en karatat vel. Radan program RLPI berhasil nadir lauk retab kerjasama tab kubni Kabupaten Maluku Tenggara Enhof Universitas Patimura Mehewetuad. Nenem-nemne kerjasama won I nawatin re kesempatan fol airehe berhiruan gurgur forafayak rekakan na oho jalur pendidikan formal. Ne Karolis Veltenayak yang hiruan lulusan rasak regelar akademik en rayoat I Fosaknan didik ak en hovrafala ai atu murhir. Ni hang-hang na adunyai pendidikan ita baleran tabala ai na nyangun rehe gurgur fo raf adir non. Ivar inam erentav RR itua.

Pengurus Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara rapastikan rasiap kontingen for a overhand a Jambore Nasional ya Trifun Rufutru enen a Cibubur. Vukun hongak vutlim tomatel ira jadwal ratavun ba Cibubur leran Jumat meran revru. Nut-nutun vutel tomat siu pesertane hir en bar hov-hov tetakai inho pendamping ibanyau vut tomat siu. Pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara Krisna Welirubun Ina Farmai Rehene peserta bisa roho mutro proses Filslek enradad Vuan April Yala. Na alidar Filslek ran ra uji hiruan peserta dirkakan na ahal pramuka un rabaca kompas rafadire bifak enho fradad rehe ratung uliaan fosa kirkes na arahov Jambore Nasional meran revru. Wali rumbunan arvukne sebelum rahov rehen arasni tingkat nasional Kuarcap Maluku Tenggara lehan rehe ia rada rehe Jambore cabang. Lidar ini tujuane foral ik en hovra fil rehe naban buk tap anggota pramuka endir kekayaan en hov bisara wakil rehe nuhu ina tingkat nasional. Skol hongak vut ensan an nuhu roa en hov nuhu yut rahov rehen a proses fil slek i wan skol entil tab nuhu yut. Wan SMP 1 atap harangur SMP Negeri 2 nuhu yut na awat lar enhov SMP Negeri 11 uat hir borahovuk mo raben atir peserta enrafkan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Purbaya pastikan anggaran pendidikan penuhi amanat 20% APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI terkait pelaksanaan alokasi wajib anggaran pendidikan dalam rapat paripurna DPR RI. Alokasi anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 20% dan disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan pendidikan. Purbaya mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Meski realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,1% dari realisasi belanja atau sedikit di bawah target, pemerintah menargetkan realisasi tersebut dapat mencapai bahkan melampaui 20% pada 2026. Menurut Purbaya, salah satu penyebab realisasi belum mencapai 20% adalah perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan sehingga porsi anggaran pendidikan ikut bergeser. Sebab ketiga, belanja di pos lain meningkat, pemerintah perlu menyesuaikan kembali alokasi pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan 20%. Namun penyesuaian program pendidikan membutuhkan waktu sehingga tidak selalu dapat dilakukan secara langsung. Purbaya optimis target tersebut bisa mencapai karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program pendidikan yang membutuhkan anggaran besar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program

Lovey Fall, lupa-lupa ingat. Hai, selamat sore untuk Anda semuanya. Anda masih terus mendengarkan siaran program Masatu RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Program Masatu RRI Tual di lintas tual sore hingga malam rengar. Kami kru yang bertugas, saya Iksan Ariando, bersama operator studio ada Bung Samsudin Ohoira, juga operator pemancar. Selamat sore, selamat menikmati suasana suara pendengar, dan kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Bagi yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan juga buat Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugasnya hingga sampai malam hari nanti, bahkan hingga sampai esok hari, selamat bertugas. Tetap selalu fit, pastikan kesehatan tetap selalu maksimal. Sajian musik dan informasi, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

Futsal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara groundbreaking dan peresmian proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai jadwal, acara groundbreaking Blok Masela di Kepulauan Tanimbar dihadiri Presiden Prabowo dan rombongan pada hari Kamis besok 16 Juli 2026. Kami ulangi pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara groundbreaking dan peresmian proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai jadwal, acara groundbreaking Blok Masela di Kepulauan Tanimbar akan dihadiri Presiden Prabowo dan rombongan pada hari Kamis besok tanggal 16 Juli 2026 menjelang kunjungan Presiden Prabowo Gubernur Maluku Hendrik Leberisa Pangdam 15 Patimura Mejen Dodi Triwinarto dan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bersama pejabat daerah lainnya melakukan peninjauan ke lokasi pelaksanaan proyek di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan pada hari Selasa kemarin. Menurut Kapolda Maluku, peninjauan itu dilakukan untuk memastikan aspek menjelang kunjungan Presiden Prabowo Gubernur Maluku Hendrik Leberisa. Ya, menurut Kapolda Maluku, peninjauan itu dilakukan untuk memastikan aspek keamanan dan kesiapan teknis menjelang kunjungan Presiden Prabowo, sehingga siap guna mendukung suksesnya acara groundbreaking sekaligus mengawal salah satu investasi energi terbesar di Indonesia tersebut. Groundbreaking PSN Blok Masela merupakan momentum dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia. Dadan mengungkapkan, peninjauan tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh lokasi yang akan digunakan untuk Presiden Prabowo beserta rombongan mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir hingga pengamanan objek-objek vital. Selain mengecek kesiapan fisik lokasi, menurut Dadang pihaknya bersama instansi berwenang lainnya juga telah melakukan evaluasi terhadap polda pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden Prabowo.

0: दूध धन सेहत
1: aksi eksklusif 6 bulan
0: nyaman lingkungan dan sanitasi
1: guna tumbuh kembang balita
0: aktif minum vitamin secara rutin dan teratur
1: periksa kehamilan upayakan konsumsi protein hewani
2: peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong menjaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Bayi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual Kartika Wang, aku pasti kembali. Harus yakin dan percaya bahwa dia akan kembali ya, yang sedang menunggu dia kembali pulang ke rumah. Hei si doi yang sudah sekian lama pergi tanpa berkabar. Aduh, gimana nih yang menunggu? Berpikir gak sih betapa resah gelisahnya dia, sedoi yang ditinggalkan? Ya, komunikasi menjadi jembatan yang tepat ya, untuk mencegah kekhawatiran, mencegah timbulnya kemasan rasa cemas yang berlebihan terhadap orang yang ditinggalkan. Dan saudara pendengar, mudah-mudahan yang pergi tahu jalan pulang ya. Tidak akan pergi untuk selama-lamanya. Ingat pulang, burung pun ingat pulang. Saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela pada 16 Juli besok. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Leverisa, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku memfinalisasi seluruh aspek pengamanan dan kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa Maluku siap mengawal satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi di kawasan timur Indonesia. Ya, rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan akhir penyempurnaan seluruh kesiapan menjelang kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini dipandang sebagai momentum bersejarah karena menandai dimulainya salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia yang akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku di kawasan timur Indonesia.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya saatnya kita akan menyimak pembacaan Al-Quran sebelum di

dengan melaksanakan ibadah sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Ya, Anda masih terus mendengarkan siaran program Aswatu RRI Tua Al-Fregar. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah usai melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga apa yang menjadi doa, harapan dan juga cita-citanya tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat malam untuk saudara di saat ini yang sudah berada di rumah, sudah kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat, sihat walafiat. Juga buat saudara semuanya yang masih terus menjalankan tugas-tugasnya di luar sana di sepanjang malam ini, pastikan Anda dalam keadaan sehat, sihat dan tetap selalu menjaga keselamatan Anda. Untuk aparat keamanan yang terus pantau wilayah Kepulauan Kei, pastikan situasi dan kondisi aman. Juga buat para nelayan, para nakoda kapal, para penumpang kapal juga yang siap berlayar ke tempat tujuan masing-masing, selalu kami imbaukan agar lebih hati-hati dan waspada. Begitu banyak peristiwa nahas yang terjadi di laut sana, menjadi peringatan untuk kita agar lebih hati-hati dan waspada. Juga buat Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di malam hari, kita tahu bahwa waktu begitu rawan, apalagi Anda tidak memiliki penerangan lampu penerangan atau tidak memiliki perlengkapan surat-surat, dipastikan bisa terpenuhi semuanya. Dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik-baik saja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam semuanya dan selamat menikmati suasana malam, sajian musik dan informasi. Sebelum kita beranjak pada pukul 19 nanti, kita mengikuti warta berita daerah. Sajian informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Ruliandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum. Menurut Ruliandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ia menjelaskan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah putusan MK nomor 21 garing PUU datar sekian tahun 2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.

0: apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katong pun hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Iya, Aldwin Dinata, izinkan aku sudah kembali menghiasi ruang dengan Anda Prengar, menemani waktu santai Anda di saat ini yang mungkin sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga di rumah. Pulang kerja langsung disuguhkan menu spesial malam Kamis oleh sang istri tercinta. Ya, keluarga yang hangat, keluarga yang bahagia terus dipertahankan. Ya, informasi pendengar, Bupati Kabupaten Buru Selatan, Lahamidi, menegaskan rapat koordinasi rakor gugus tugas reforma agraria tahun 2026 menjadi komitmen penting untuk membahas penanganan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang terkoordinasi melalui penguatan peran gugus tugas reforma agraria, peningkatan kualitas data pertanahan, penguatan komunikasi antara instansi, serta pendekatan penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, aktual kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya kami menyampaikan warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kota Tuan menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026. Sebanyak 40 anggota gerakan pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Selain dua topik tersebut, persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada Kamis besok dalam rangka groundbreaking PSN Blok Masela juga akan mengisi Warta Berita malam ini. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 15 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Kita mulai informasi pertama. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta meningkatkan promosi wisata. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Charles T. Tanel. Dikatakan, penyumbang terbesar PAD Maluku Tenggara adalah bagi hasil mineral bukan logam, kemudian hasil dari pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya termasuk sektor pariwisata.
2: Saat ini kita melihat dari promosi-promosi kegiatan wisata tentunya menyumbang juga sangat besar. Contoh ketika datangnya wisatawan, pasti yang mereka gunakan adalah fasilitas hotel. Di situ ada pajak hotel. Itu menyumbang sumbangsi yang sangat baik, sangat berdampak meskipun tidak signifikan. Apalagi di era ketidakpastian kondisi ekonomi makro yang seperti ini, ya kita daerah juga harus mempercepat promosi-promosi kegiatan wisata untuk menarik minat wisata. Investor.
1: Tedanar menambahkan, dengan makin gencarnya promosi wisata, pastinya berdampak pada naiknya angka kunjungan wisatawan, efek domino yang akan didapatkan yakni pemasukan untuk PAD dan berkembangnya sektor ekonomi di Maluku Tenggara. Tedanar berharap, ke depan sektor pariwisata bisa menjadi pilar yang kokoh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026. Ajang tersebut sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual dan mempromosikan kekayaan budaya juga produk unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The Key Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Julia Tilimau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
4: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di Kota Tual. Harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara. Pada
3: Yuliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Sale to Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan Sale to Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam kegiatan Wonderful Sale to Indonesia yang digelar di Dula, Kota Tual, kawasan yang berada di jantung Coral Triangle, Kepulauan Kei. Kehadiran pengrajin tenun menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan wastra Maluku kepada wisatawan mancanegara yang singgah melalui jalur pelayaran internasional. Salah seorang pengrajin, Meli Seyselar, bersama sang istri Lady Seyselar mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kain tenun Tanimbar yang mereka pamerkan. Menurut keduanya, banyak pengunjung tertarik melihat motif dan kualitas tenun yang mencerminkan nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Kepulauan Kei.
5: Kan dia membutuhkan waktu sekitar 4 hari karena itu 3 lembar depan belakang dan lengan, jadi itu dia butuhkan 4 hari di Kota Tual. Sudah 2 kali antusias masyarakat terhadap tenun itu tinggi, tapi pemerintah kurang. Ya kita butuh perhatian dari pemerintah untuk memberikan support terhadap usaha kecil, sebab masyarakat juga harapan saya mewakili UKM usaha kecil dan menengah Kota Tual agar supaya binaan atau mitra-mitra dari usaha kecil dan menengah itu mesti diperhatikan.
1: Meski demikian, Meli dan sang istri menilai perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM, khususnya pengrajin tenun yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masih perlu ditingkatkan. Mereka berharap antusiasme masyarakat yang tinggi dapat diikuti dengan dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi maupun bantuan untuk pengembangan usaha. Seyselar berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan Wonderful Sale to Indonesia, sehingga momentum kedatangan wisatawan asing tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal. Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
6: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Jaco Pedro Ubra, dalam talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa, edisi Rabu 15 Juli 2026. Jaco mengatakan pangan bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kemajuan daerah. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap berkomitmen menjamin pangan yang dikonsumsi tetap aman. Hal ini dijalankan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkala.
7: Kami juga terus mengedukasi untuk kita memastikan dari tingkat produksi sampai ke konsumsi itu semuanya harus aman, karena pangan aman tentu bisa memberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi generasi kita ke depan.
6: Jacob melanjutkan, di tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas dalam rangka memperkuat fondasi pemahaman akan pentingnya keamanan pangan bagi masyarakat.
7: Pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas, yaitu memperkuat edukasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan pendampingan usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, termasuk sertifikasi.
6: Meskipun dalam implementasinya, beragam tantangan terus dihadapi, seperti persoalan geografis, namun Jacob meyakini pemerintah daerah Maluku Tenggara terus berupaya memperbaiki sistem dan melakukan terobosan dan inovasi, sehingga kualitas pangan di Maluku Tenggara tetap terjaga. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga komunikasi intens dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya, sehingga upaya dimaksud dapat terselenggara dengan baik. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Sebanyak 40 anggota Gerakan Pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Keikutsertaan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membawa nama baik Maluku Tenggara di tingkat nasional. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi PJ Bunga, dalam laporan pada acara pelepasan kontingen Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kwarcap Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Langkur Rabu sore. Peserta yang diberangkatkan terdiri dari peserta didik, penggalang putra dan putri, pembina pendamping, pimpinan kontingen cabang, serta pengurus kwarcap. Debi mengatakan keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara dalam Jambore Nasional tidak hanya bertujuan mengikuti kegiatan perkemahan tingkat nasional, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun persaudaraan antar sesama pramuka dari seluruh Indonesia serta memperkuat karakter generasi muda.
8: Perlu kami sampaikan bahwa kontingen gerakan pramuka Kwarcap Maluku Tenggara berjumlah 40 orang dengan rincian peserta didik penggalang putra sebanyak 16 orang, peserta didik penggalang putri sebanyak 16 orang, pembina pendamping putra sebanyak 2 orang, pembina pendamping putri sebanyak 2 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 2 orang, dan pengurus kwarcap sebanyak 2 orang, sehingga total keseluruhan yang akan diberangkatkan sebanyak 40 orang.
1: Menurut Debi, Maluku Tenggara memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam kegiatan kepramukaan tingkat nasional pada Jambore Nasional tahun 2022 dan Raimuna Nasional tahun 2023. Kwarcap Maluku Tenggara dipercaya mewakili Provinsi Maluku. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kontingen yang akan berangkat tahun ini. Pemerintah daerah berharap Maluku Tenggara kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama Rabu pagi. Kesepakatan itu menjadi tahapan akhir pembahasan Ranperda sebelum diproses lebih lanjut. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ranperda tersebut memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pidato Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun pada rapat paripurna tersebut dibacakan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerjasama selama proses pembahasan.
9: Saat ini dilaksanakan satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dedikasi dan kesungguhan dalam seluruh tahapan pembahasan RANPERDA ini. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada Badan Anggaran, Komisi-Komisi, dan seluruh fraksi yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga, termasuk melalui pandangan umum, catatan strategis, dan rekomendasi yang tajam namun konstruktif.
1: Menurut Rehan Toknam, pembahasan RANPERDA telah melalui seluruh tahapan yang diatur dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahapan tersebut dimulai dari penyampaian nota pengantar, pandangan umum, fraksi-fraksi, pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran banggar hingga persetujuan bersama. Seluruh rangkaian yang telah dilalui merupakan wujud nyata kepatuhan terhadap amanat ketentuan sekaligus implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Pembahasan RANPERDA bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan disetujuinya RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Kesepakatan tersebut juga menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kualitas dan kompetensi akademik menjadi indikator penting yang wajib dimiliki setiap peserta didik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menilai uji kualitas yang dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan menjadi ukuran aplikasi pembelajaran yang mengarah pada siswa itu sendiri. Buah kerja tenaga pendidik melalui evaluasi yang dilaksanakan secara nasional sejalan asesmen dan pelaksanaan ujian TKA maupun USP yang menjadi pengukur mutu pendidikan di sekolah baik guru dan siswa selama aktivitas pembelajaran di satu semester berjalan. Namun yang dibutuhkan yakni pendampingan orang tua yang bersinergi demi mencapai target pembelajaran, menciptakan generasi muda yang cerdas dan berakhlak untuk menyikapi tantangan global.
10: Apapun terjadi, asesmen baik itu asesmen yang dilaksanakan oleh internal sekolah ataupun lewat kementerian berupa asesmen nasional maupun TKA, itu semua punya manfaat yang penting. Terlepas intinya adalah kalau bagi sekolah itu dalam rangka melihat kualitas sekolah, rapor pendidikan, tetapi bukan kita tujuan utama mengejar ke situ. Tapi paling tidak kita selalu mengingatkan kepada siswa, apapun terjadi Anda harus menyiapkan diri dalam rangka menjemput asesmen dalam bentuk apapun baik secara internal maupun eksternal, karena sebagaimana yang disampaikan di kita punya moto sekolah, non sekolah sed vita dicimus, belajar bukan untuk pintar, tapi kita belajar untuk hidup. Jadi itu semua tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita selalu menyampaikan kepada mereka, pada saatnya selalu siap saja.
1: Retop dalam berbagai pertemuan terus mengajak seluruh siswa untuk peka dan tekun belajar sejalan moto SMP Budi Mulia, yakni belajar bukan untuk pintar namun belajar untuk hidup. Menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sebagai bekal masa depan yang cemerlang, dibarengi kecerdasan dan karakter yang unggul dan terus berlatih sesuai potensi diri masing-masing seiring mimpi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Gubernur dan Forkopimda Maluku bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar tinjau persiapan groundbreaking PSN Blok Masela H-1 kehadiran Presiden RI di Bumi Dua Lolat. Sejauh mana kesiapan kepulauan Tanimbar saat ini, pendengar? Kami terhubung dengan reporter John Fenan Lampir yang akan menyampaikan laporan terkini langsung dari Somlaki. Halo, selamat malam, Bu John Fenan Lampir.
11: Selamat malam, Regan Iksanaryanto.
1: Apa kabar di malam ini?
11: Ya, puji Tuhan, di Bumi Dua Melat dalam keadaan aman-aman aja.
1: Cuaca bagaimana di sana?
11: Ya, kalau cuaca di Kepulauan Tanimbar agak mendung sedikit, namun untuk hujan sendiri belum seperti yang diharapkan.
1: Baik, kita dapat antusias ya untuk persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Silakan laporan selengkapnya, Bung John.
11: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, Amin satu jelang kehadiran orang nomor satu Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, untuk meletakkan batu pertama tahu groundbreaking blok mesela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, tanggal 16 Juli 2006, merupakan langkah cepat Gubernur Maluku bersama Forkopimda Maluku, didampingi Bupati Kepulauan Tanimbar Jawa Risa dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Ratu Anak, mendatangi lokasi groundbreaking demi memastikan segala kesiapannya. Gubernur Maluku Hendrik Lorisa kepada RRI Somlaki mengatakan kehadiran dirinya bersama Forkopimda Provinsi Maluku didampingi Bupati Kepulauan Tanimbar Jawa Risa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuanak untuk memastikan kesiapan lokasi dimaksud. Dan dari peninjauan itu sudah 90% kesiapan yang dilakukan oleh PT Ibis Mosela dan masih ada sisa kesiapan waktu diperkirakan 20 jam ke depan sebelum acara dimulai. Maka selaku Gubernur Maluku pastikan bahwa pada hari H persiapannya sudah komplit 100% dari EO.
12: Dan dari pemantauan kami sih memang sudah 90% selesai. Masih ada spare waktu gerakan 4 jam lagi sebelum waktu. Ya, jadi saya yakin bahwa pada jam A hari-hanya persiapannya sudah komplit.
11: Untuk itu demi kelancaran groundbreaking di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Gubernur minta dukungan dari semua pihak agar pelaksananya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan sama-sama mendoakan semoga Presiden diberikan kesehatan yang prima agar dapat hadir di Tanimbar dengan kondisi yang baik, dan itu merupakan harapan masyarakat Maluku khususnya masyarakat di Kabupaten Pulauan Tanimbar. Sementara itu, Pangdam 16 Patimur Ambon, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinato dalam keterangannya kepada Rizomaki mengatakan, kesiapan lokasi groundbreaking blok mesela di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan sudah optimal dan siap untuk menantikan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan kesiapan yang saat ini telah mencapai 90% itu, bekerja dengan sistem, bekerja dengan target waktu, itu semuanya demi kebaikan yang sudah dilakukan dan didukung oleh Forkopimda yang lengkap. Dalam hal ini Forkopimda Provinsi Maluku yang datang melihat dan sudah berada di Tanimbar beberapa hari, dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman.
12: Semuanya bekerja dengan sistem, semuanya alhamdulillah, dan 4 jam semuanya berbuat yang terbaik itu oleh Forkopimda yang satu. Dan di sini lengkap komplit dari Forkopimda Provinsi Maluku datang ya, sudah beberapa hari ini. Dan insya Allah kita doakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar.
11: Saat ditanyakan butuh perjalanan Presiden setelah tiba di Bandara Mati Dapat Layar untuk kosong lagi hingga menuju ke lokasi groundbreaking, Pangdam menyatakan ada dua alternatif. Yang pertama, mulai dari jalan darat, dimulai dari Bandara Matida menuju ke lokasi groundbreaking dengan jarak kurang lebih 27 km. Dan alternatif yang kedua, Presiden menggunakan helikopter. Di tempat yang terpisah, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawa Risa saat dikonfirmasi RRI Somlaki untuk kesiapan Pemda Tanimbar sendiri jelang kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Tanimbar mengatakan, peletakan batu pertama groundbreaking blok mesela tanggal 16 Juli 2006 merupakan agenda negara, dan kehadiran presiden itu diambil alih oleh protokol kepresidenan. Maka Pemda Tanimbar mempunyai satu tugas, yaitu menyiapkan pagar hidup untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto mulai dari bandara hingga menuju ke kilang LNG atau lokasi groundbreaking. Namun jika kehadiran Presiden Prabowo Subianto di bandara dan menggunakan helikopter menuju ke lokasi groundbreaking, maka pagar hidup yang telah disiapkan selama ini dipastikan tidak terlaksana.
12: kami di sana itu punya satu tugas yaitu bagaimana untuk menjaga keberadaan pasukan di bandara ini ke lokasi emergensi maupun di lokasi.
13: Selain masyarakat mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo di Tanimbar, Bupati Pulu sangat berharap dan menginginkan Presiden hadir di bumi Dua Molat. Untuk itu dirinya minta masyarakat Kabupaten Pulau Tanimbar untuk mendoakan semoga segala kesiapan yang saat ini sudah mencapai 90% bisa rampung agar Presiden Prabowo bisa datang di Tanimbar. Dan dapat kami laporkan juga bahwa situasi atau saat ini terkini untuk perkembangan persiapan kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Pulau Tanimbar, mulai dari Bandara Masjid Abad Tajeri hingga sampai Kota Somlaki terpantau aman dan sudah dihiasi dengan umbul-umbul atau bendera-bendera hias, dan juga ucapan selamat datang dari pimpinan-pimpinan Forkopimda yang ada di Kabupaten Kulon Tanimbar. Demikian dari Somlaki, Jonathan Lampe dan rekan-rekan Nikir, kembali ke studio Pro 1 RRI Tual.
1: Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memastikan kesiapan pengamanan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kelancaran investasi strategis nasional. Groundbreaking Blok Masela menjadi tahapan penting dalam pengembangan sektor energi nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama pemerintah. Setibanya di Bandara Matilda Batlayeri, Kapolda disambut Bupati Kepulauan Tanimbar, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI Polri. Selanjutnya, Kapolda melakukan koordinasi di Polres Kepulauan Tanimbar sebelum meninjau langsung lokasi groundbreaking di Desa Lerbatang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan lokasi, jalur kedatangan tamu VVIP, akses menuju objek vital, serta kesiapan personil dan koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela dinilai menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Momentum ini diharapkan membuka peluang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Ketua KMPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belai, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan agenda groundbreaking, khususnya Satgas Groundbreaking Blok Masela. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi berkah bagi Tanimbar maupun Indonesia. Belai menegaskan, groundbreaking menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan Kepulauan Tanimbar sebagai kawasan strategis yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah hingga generasi muda untuk menjaga persatuan dan mendukung keberlanjutan pembangunan proyek Blok Masela. Aktivitas penanaman pohon di sekitar lokasi groundbreaking proyek Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat. Warga dari sejumlah desa seperti Tumbur, Ilngei, dan Bovonda datang untuk membersihkan lahan dan menanam berbagai jenis tanaman atas permintaan pemilik lahan. Salah seorang warga desa Ilngei, Pius Kilanmase, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya membersihkan lahan seluas 1 hektar yang selanjutnya akan ditanami berbagai komoditas. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan nilai kompensasi atas tanaman di lahan terdampak proyek nantinya menjadi lebih besar.
14: Tanaman bisa kita kelakon dan dia habis tanam dulu baru lihat orang lahan baru dia bayar katorang katung baru datang jadi katung nanti baru.
1: Pantauan RRI di lapangan menunjukkan banyak bibit tanaman diangkut menggunakan truk menuju Desa Lermatang untuk ditanam pada kawasan yang telah dilepaskan bagi pembangunan infrastruktur lapangan gas abadi Blok Masela. ditanam pada kawasan yang telah dilapaskan bagi pembangunan infrastruktur lapangan gas abadi Blok Masela. Meski demikian, External Relations Impacts Masela, Hani Tanamal, sebelumnya menegaskan bahwa penilaian kompensasi tanaman merupakan kewenangan tim terpadu di bawah pengawasan Kantor Jasa Penilai Publik KJPP. Impacts hanya akan membayarkan kompensasi sesuai hasil penilaian resmi tim tersebut. Destinasi wisata mangrove di Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai ditata sebagai bagian dari persiapan menyambut kunjungan peserta SEAL Terwin Saulaki yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Pemerintah desa bersama masyarakat telah melakukan penataan kawasan sejak dini agar lokasi siap menerima wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, mengatakan Desa Lauran menjadi salah satu dari 4 destinasi yang akan dikunjungi peserta SEAL Darwin, sekaligus menjadi titik kunjungan kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut. Karena itu, seluruh persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan kenyamanan dan daya tarik destinasi.
15: Untuk rencana yang di Lauran, ya, itu salah satu titik kunjung. Jadi memang ada beberapa titik yang nanti menjadi kunjungan ketika dilaksanakan SEAL Darwin pada bulan September tanggal 22. Jadi dia punya rencana tur itu tanggal 22 tiba, lalu kemudian tanggal 23 itu turnya itu di 4 titik. Itu yang pertama di Kampung Tenun, lalu kemudian lanjut ke Lauran yang tadi bawa bilang. Lauran itu rencananya untuk penanaman pohon mangrove itu.
1: Selain membenahi kawasan wisata, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa Lauran untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Warga akan menyiapkan berbagai produk lokal yang dapat dibeli oleh peserta SEAL Darwin sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tak hanya itu, peserta SEAL Darwin juga direncanakan mengikuti kegiatan penanaman mangrove di kawasan wisata tersebut. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari upaya memadukan promosi pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai mengimplementasikan sistem informasi politik dalam negeri, Impoldagri, sebagai bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri memperkuat pemantauan politik nasional berbasis data. Penerapan aplikasi tersebut diawali dengan sosialisasi yang digelar di Pandopo Bupati Kepulauan Tanimbar Selasa kemarin. Perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syahrul, menjelaskan Simpoldagri dirancang untuk mengintegrasikan data politik dari seluruh kabupaten kota hingga pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pemantauan dinamika politik secara cepat, akurat, dan real time sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Ceharatuanak mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, ASN, partai politik, organisasi kemasyarakatan hingga organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergi membangun daerah pasca pesta demokrasi. Penerapan Simpoldagri diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan kondisi politik daerah yang terintegrasi, responsif dan akurat, sekaligus memperkuat tata kelola informasi politik nasional serta sistem demokrasi di Indonesia. Masih menumpang di SD Negeri 6, SD Negeri 11, Dobo, Kepulauan Aru meminta Pemda menyediakan gedung sekolah guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut. Laporan selengkapnya bersama Bosco Korisen.
16: Kepala SD Negeri 11 Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Joshua Goin, berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru segera menyediakan gedung sekolah permanen agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Hingga kini, sejak berdirinya pada tahun 2024, ST Negeri 11 Tobo masih menumpang di ST Negeri 6 Tobo. Joshua mengatakan, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat para guru dalam memberikan pelayanan pendidikan, namun bertambahnya jumlah rombongan belajar dari 2 menjadi 3 kelas, membuat proses belajar harus diatur secara pergantian, karena hanya tersedia satu ruang kelas, sehingga kegiatan belajar berlangsung hingga sore hari.
17: Saya ingin supaya cepat ada gedung di SD Negeri 11. Karena selama ini kita menumpang di SD Negeri 6 ini sudah sejak 2004. Sejak sekolah ini berdiri sampai dengan sekarang. Jadi proses pembelajaran dari 2004 itu memang kita sebagai orang Aru, kita masih bisa lari, tapi kalaupun kondisi seperti begini, tapi kita tetap melaksanakan tugas dari hari ke hari dengan berbagai kondisi.
16: Selain keterbatasan ruang, sekolah juga masih kekurangan tenaga pendidik. Dijelaskan saat ini 4 guru honorer mengajar secara sukarela tanpa honor tetap. Sebagai bentuk kepedulian kepala sekolah bersama guru PNS menyisihkan penghasilan mereka. Ditambah dukungan dana komite sekolah untuk membantu biaya transportasi para guru honorer. Joshua mengungkapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan rencana agar SD Negeri 11 Tobo menempati gedung yang saat ini digunakan SD Guamat setelah sekolah tersebut pindah ke lokasi baru.
17: Awalnya kelas 1, 2 kelas itu kelas 1, 2. Jadi ketong ada kalanya sekolah siang, ada kalanya sekolah pagi. Kelas 2 belajar di ruangan. Tapi karena sekarang sudah 3 kelas, ketong susah bisa pakai kelas ini lagi karena kita sudah ada di barang-barang seperti tas dan lain-lain ini, ketong susah bisa pakai ini lagi. Karena ketong guru sudah tambah guru honor 4, tambah dengan ketong 2. Jadi sudah 6. 5 tambah beta sebagai PLT, belum definitif masih PLT. Untuk guru-guru honor ini, mereka rela honor gratis. Jadi itu biasanya beta kasih dong harga mobil itu dari beta dengan ibu guru yang ketong do PNS ini. Jadi kasih ketong bantu mereka untuk harga mobil setiap hari itu.
16: Ia berharap rencana itu segera direalisasikan demi menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan nyaman bagi siswa maupun guru. Sementara itu, seluruh kegiatan awal tahun ajaran seperti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, rapat kerja, dan gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah masih dilaksanakan bersama SD Negeri 6 Tobo dan berlangsung lancar. Dari Tobo Kepulauan Aru, Bosco Korison melaporkan.
18: Para pedagang makanan yang berjualan di area Dekranasda akan dipindahkan ke Taman Landmark Langgur. Apa maksud dan tujuannya? Berikut wawancara Ibnu Rahareng dengan pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nyonya Nana Wulandari.
19: Pendengar RRI Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara terus bergeliat untuk meningkatkan pelaku UMKM guna membawa perubahan yang lebih baik tentang kesejahteraan tentunya dari sektor ekonomi. Dan selama ini pusat kegiatan tersebut berada di kantor Dekranasda sendiri. Namun ada lagi kiat untuk bisa memberi perubahan dan akan membangun kegiatan pelaku UMKM ini agar lebih baik. Kami sudah bersama dengan Ibu Pelaksana Harian, Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Ibu Nana, benarkah rencana untuk menata kembali lokasi dari pelaku UMKM? Iya. Di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu.
20: Jadi kalau untuk wadahnya sendiri kan sebenarnya dari dulu di Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada Dekranasda, cuma sekarang ini kita cuma mau mengaktifkan kembali. Jadi nanti mungkin ada 2 agendanya. Jadi ibu-ibu yang di pasar malam yang di dalam Dekranasda yang di samping itu mungkin nanti kita akan kembalikan mereka berjual lagi di tempat semulanya mereka di Landmark. Nah, setelah itu baru kita akan rencananya dalam waktu dekat akan meresmikan kembali Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi nanti bagi yang ada turis-turis yang berkunjung, mungkin warga sekitar dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual yang mau mencari pusat oleh-oleh, makanan kaske, snack-snack kaske, itu nanti bisa semuanya datang di Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara di seberang Bank Mandiri bagi yang belum tahu.
19: Dan Ibu, lokasinya yang sekarang ini memang akan dialihkan ke Landmark, Ibu?
20: Jadi yang di dalam Dekranasda itu kan dulu kan ada yang penjual yang jual-jual makanan jualan tradisional ke yang di pasar malam kan dulu kan sebenarnya mereka kan dulu kan di Lengmat, cuma karena dulu Lengmatnya kan dibangun, terus mereka kan sementara dipindahkan di sampingnya Dekra Nasda di dalam gedungnya. Tapi ini setelah selesai kan pasar malamnya sudah kita buat, ini kita mau pindahkan mereka kembali ke tempat asalnya mereka. Jadi nanti ada dua nanti. Jadi kalau mau cari pusat oleh-oleh bisa ke Dekra Nasda, tapi kalau bagi yang mau makan makanan tradisional ke itu malam itu biasanya jam 6:30 tuh mereka sudah start jualan di samping Lenmat nanti ada. Jadi silahkan berkunjung.
19: Ibu, selain untuk memberi ruang yang lebih bagus kepada para pedagang, ada maksud yang lain Ibu?
20: Ada maksud yang lainnya juga nanti ada di Dekra Nasda itu kan di belakangnya itu kan lumayan ada space, ada tempat juga. Jadi mungkin nanti rencananya kita akan lihat apabila tempatnya lokasi yang memungkinkan untuk ada pelaku UMKM-UMKM lain yang mau menyewa di belakang Dekra Nasda itu juga bisa. Kita juga mempersilahkan dengan terbuka.
19: Dan untuk TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara sendiri ke pelaku UMKM, para pedagang kuliner di Maluku Tenggara ini sejauh ini sudah seperti apa Ibu?
20: Sejauh ini Pak, kita juga kan kalau di PKK itu ada salah satu programnya itu kan UP2K. Nah kita juga selalu maksudnya mungkin di setiap Ohoy kah nanti kita angkat usahanya mereka itu apa tuh, biasanya nanti saya langsung turun ya, khususnya pokoknya di ya untuk kita ngangkat key-nya. Jadi biar masyarakat Maluku Tenggara nih tahu kalau di Maluku Tenggara ternyata ada ini. Jadi kita tujuannya untuk mempromosikan, memasarkan begitu. Terus kalau Dekra Nasda sendiri itu kantornya PKK itu ya di Dekra Nasda itu juga. Iya, jadi kita tuh saling berdampingan sebenarnya, PKK dengan Dekra Nasda itu berdampingan.
19: Harapan Ibu terutama di mana masa sekarang Kepulauan Kei sedang gencar-gencarnya ya mempromosikan wisata ini.
20: Ya. Harapan saya ya untuk pokoknya khususnya kaum-kaum muda, juga untuk kaum yang sudah berumur juga jangan mau kalah dengan kaum muda. Ayo tingkatkan pendapatan keluarga dengan salah satu caranya dengan ya meningkatkan usaha keluarga, mungkin bisa mempromosikan. Kalau kita dari PKK sendiri cuma bisa paling cuma bantu memasarkan. Nah jadi itu balik lagi ya, tetap harus semangat di efisiensi anggaran ini. Anggaran boleh di efisiensi tapi semangat jangan ada efisiensi.
19: Baik, demikian perbincangan singkat kami dengan pelaksana harian Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara Ibu Nana Wulandari. Terima kasih dan saya Ibu. Sampai jumpa.
18: Saudara, informasi terakhir kami menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 16 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 19 hingga 21 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar. perairan Kepulauan Babar, Cermata, Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah, kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026. Sebanyak 40 anggota gerakan pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada Kamis besok dalam rangka groundbreaking PSN Blok Pasela terus dimantapkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Saudara pendengar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Semoga menjadi referensi dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya dan bermanfaat selalu untuk kita tentunya. Dan saudara pendengar, masih terus Anda mengikuti siaran program Satu Ritual di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program Satu Ritual.

Negara Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Ya, informasi anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Rofiq Afifuddin, menyoroti minimnya kesiapan data dan dokumen dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Wilayah Maluku maupun kontraktor saat pelaksanaan pengawasan proyek ruas jalan Piru Loki di Kabupaten Seram Bagian Barat SBB. Sorotan tersebut disampaikan Rofiq dalam rapat Komisi 3 DPRD Maluku bersama BPJN Wilayah Maluku, kontraktor pelaksana dan LSM Komando Garuda Sakti Provinsi Maluku di ruang rapat pada hari Kamis. Maksud kami di ruang rapat Komisi 3 DPRD Maluku pada hari Selasa lalu, tanggal 14, ya hari Selasa kemarin, tanggal 14 Juli 2026. Menurut Rofiq, sebelum Komisi 3 melakukan pengawasan lapangan, seluruh dokumen pekerjaan seharusnya telah disiapkan secara lengkap agar memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai negara. Dokumen yang dimaksud antara lain peta lokasi pekerjaan, titik penanganan panjang ruas yang dikerjakan, jenis pekerjaan, hingga progres pelaksanaan di lapangan.

0: bagus.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Baik, saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi memperbaharui informasi perihal Gubernur Maluku Hendrik Leverisa meminta dukungan doa dari masyarakat Maluku agar proses peletakan batu pertama groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela berjalan lancar dan aman. Hal ini disampaikan Hendrik Leverisa saat didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Rabu tadi. Ia mengaku proses groundbreaking merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Dalam kunjungan itu, Gubernur juga memastikan seluruh persiapan menjelang H-1 pelaksanaan groundbreaking telah mencapai sekitar 90% dan berada pada tahap akhir penyelesaian. Ia menjelaskan panitia penyelenggara optimistis seluruh fasilitas dan aspek teknis akan selesai tepat waktu. Hal itu didukung oleh koordinasi yang solid antara event organizer, kontraktor, serta seluruh pihak terkait di lapangan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nafas. Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak. Mama. Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengan bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia The World, ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita kembali mendengarkan warta berita Pro 3 Jakarta.

0: dan UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan bahwa kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikarsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Dimana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan ke luar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain
9: tadi. Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

0: olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak

0: 48 negara. 104.
1: Kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohoyjang Langgur, program 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mengikuti beragam informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Nasional Pendengar. Ya, selamat malam untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: setiap dia tonggol bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Baby, keep your head.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan musik-musik pesona daerah Maluku, daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, ya pesona daerah Nusantara. Mereka masih menemani waktu malam Anda di saat ini yang sedang melaksanakan tugas dan aktivitas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuala masih kami hadirkan pesona Nusantara baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ada Gloria Trio, Rindu Ngana, sebuah lagu dari Manado ya rupanya. Terlibat selalu untuk Anda yang ada di mana saja berada, yang masih bisa mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, waktu kami masih hadirkan pesona Nusantara lagu Jambi ditinggang kanti Pandang Pratamo. Iya, Pandang Pratamo akan kembali hadir untuk Anda.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

0: Baik, saudara pendengar di Radio Republik Indonesia Tual, ya kita cukupkan pesona Nusantara. Kita kembali bersama di sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur, ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini...
0: Mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan groundbreaking project blok gas raksasa Abadi Masela di Maluku besok. Hal itu dikonfirmasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Insya Allah besok Presiden yang akan meresmikan groundbreaking blok Masela, kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu tadi. Namun Bahlil belum mengetahui apakah Prabowo akan meresmikan secara langsung. Ia menunggu keputusan dari istana. Dilansir Detik Finansi, proyek blok gas raksasa Abadi Masela di Maluku memasuki babak baru setelah tertunda puluhan tahun. Proyek yang berstatus proyek strategis nasional PSN ini masuk tahap konstruksi pada 2027. Bahlil mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan proyek tersebut agar hambatan investasi yang pernah terjadi tidak kembali terulang. Menurutnya sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses front end engineering and design. Bahlil menambahkan blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Blok gas yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut ditargetkan mulai diproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi.

0: Orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa, mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong bawa kumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sinta, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Al rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Ya, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto memastikan seluruh persiapan menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memasuki tahap akhir. Presiden dijadwalkan menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Pangdam bersama Gubernur Maluku Hendrik Leverisa, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda meninjau langsung lokasi kegiatan pada hari Rabu tadi. Ia menegaskan berbagai langkah antisipasi dan skenario pengamanan telah disiapkan guna mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan kegiatan. Pengamanan mencakup objek-objek vital, pengaturan jalur, hingga dukungan terhadap kelancaran mobilitas rombongan VVIP.

Indonesia adalah negara yang kuat dan tangguh. Indonesia adalah negara yang unik dan memiliki ciri khas yang berbeda. Alam budaya, suku, dan bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bergotong royong, bersatu padu untuk mewujudkan negara yang tangguh dan maju. Saatnya kita bangkit menuju Nusantara yang baru dengan karya-karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas.

Gloria Jessica, I just wanna love you. Pendengar, menjadi tembang terakhir kita di rangkaian acara Lintas Dual malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Riyando, operator studio Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rizky Rusarto, masih menemani Anda dan kita ikuti informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku,

Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 16 Juli 2026, hari Kamis dalam pekan biasa ke-15 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan kita pagi ini, datanglah kepada Tuhan dan menaruh harapan padanya. Mari kita membuka acara Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini mengisahkan dan mengajak kita untuk tetap berharap kepada Allah dalam segala situasi kehidupan kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama meneguhkan umat agar tetap percaya kepada Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Sementara itu dalam bacaan Injil Santo Matius, Yesus mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Di tengah berbagai kesulitan, tantangan, dan beban hidup yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia membuka tangannya dan mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Marilah kita dalam acara pagi ini, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka agar memperoleh kekuatan, damai, dan pengharapan baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini Engkau kembali menghimpun kami dalam permenungan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan suara-Mu yang menuntun kami pada jalan yang lurus dan benar. Melalui Nabi Yesaya, Engkau mengajak kami untuk tetap berharap kepada-Mu di tengah segala kesulitan hidup. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya dan memperoleh kelegaan. Semoga sabda yang kami renungkan pada kesempatan ini meneguhkan iman kami, membangkitkan harapan kami, serta menguatkan kami untuk memikul kuk Kristus dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah seluruh rangkaian acara Mutiara Hati Katolik pagi ini. Semoga berlangsung dengan baik demi kemuliaan nama-Mu dan pertumbuhan iman umat-Mu. Kami panjatkan doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kata Tuhan pada pagi hari ini, datanglah kepadaku dan menaruh harapan kepadaku. Inilah suatu ajakan Tuhan kepada umat beriman untuk memperoleh keselamatan. Mengacu pada bacaan Injil pada hari ini, Yesus sungguh memperhatikan semua orang yang letih lesu dan berbeban berat dengan hatinya yang lemah lembut dan rendah hati. Kita juga diajak untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati itu. Ada tiga daya yang diwartakan Yesus agar kita memperoleh keselamatan, antara lain, pertama, daya juang. Yesus mengajak kita untuk selalu datang kepada-Nya. Hanya Dialah yang dapat memberikan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Kelegaan itulah yang menyegarkan, menyembuhkan, sekaligus menguatkan kita. Dengan demikian, kita memiliki daya juang. Disinilah kita diajak untuk selalu berdoa kepada-Nya, mengambil waktu khusus dalam tempat yang tenang untuk menyampaikan isi hati kita secara jujur. Tuhanlah yang paling mengetahui setiap pergumulan yang kita hadapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk membuka jalan bagi kita, karena Tuhan itu setia dan akan menyertai diri kita sehingga kita dapat dimampukan untuk melewati setiap persoalan hidup. Ini adalah cara mengatasi jasmani oleh yang rohani. Dan yakinlah bahwa segala pencobaan dan persoalan kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Kedua, daya tahan. Yesus mengajak kita untuk tetap tegar dan bertahan uji dalam memikul setiap kuk, beban, salib kehidupan yang kita jalankan setiap hari dengan sukacita. Sebab Ia akan menopang segala beban kehidupan kita bersama dengan Dia. Tangannya tidaklah kurang panjang untuk menopang kita. Dialah Tuhan yang turun tangan, yang ikut terlibat dalam pergumulan, pergulatan, dan suka duka hidup kita. Kita hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang salib jika kita telah secara mendalam mengalami salib itu sendiri. Dengan demikian, kita mempunyai daya tahan. Di sini kita diajak untuk bersyukur karena boleh ikut merasakan dan mengalami misteri salib-Nya. Tidak ada satupun beban yang terlalu berat ketika kita memikul kuk bersama dengan Yesus. Ia turut memikul beban kita dan memberi kita kekuatan untuk menempuh jalan kasih-Nya. Yang ketiga, daya pikat. Yesus mengajak kita untuk mempunyai visi hidup dengan mau terus belajar melibatkan diri secara aktif melalui seluruh hidup-Nya dan penyerahan diri yang tulus sehingga kita dimampukan menjadi cermin ilahi bagi sesama lewat setiap karya, ucapan, dan doa kita setiap hari. Dengan demikian, kita memiliki daya pikat yang mengalir dari hati yang rela melepaskan kekuatannya dan menyerahkan orang lain untuk ditransformasi oleh Allah melalui kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Di sini kita diajak untuk membaharui hati dengan mengikuti jejak ilahi melalui sikap lemah lembut
dan rendah hati dalam pola hidup harian kita dengan memperhatikan letihan dan kesusahan masing-masing. Semoga Tuhan yang Maha Baik, Maha Pengasih, senantiasa merahmati dan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda kehidupan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Terima kasih karena Engkau selalu menjadi sumber harapan dan kekuatan bagi kami. Semoga pesan yang kami terima pada pagi hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi sungguh mengubah hati dan tindakan kami. Bantulah kami untuk tetap setia berjalan di jalan-Mu, teguhkanlah pengharapan kami, serta menyerahkan segala beban hidup kami kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Utuslah kami menjadi pembawa damai-Mu, penghiburan-Mu, dan pengharapan-Mu bagi keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Sertailah langkah kami dengan berkat-Mu. Ajarlah dalam setiap keadaan, kami tetap percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, hari Kamis 16 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-15 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan Datanglah kepada Tuhan dengan menaruh harapan pada-Nya, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Demikian Mutiara Hati Katolik Kamis 16 Juli 2026 yang disampaikan oleh Pastor Amando Sriaan MSC dengan judul Datanglah Kepada Tuhan dan Menaruh Harapan Padanya. Ya, kami kembali bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ya pertandingan Piala Dunia Argentina versus Inggris di pagi ini.
1: Ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya Harry Kane umpan ke depan cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana. Ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan, saudara-saudara. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, ditantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak ketik sementara dia masih di rakyat sendiri, bola dikuasai Nahua Molina ataupun Andro Fernandes. Kotak-kotak Andro, kerjasama lagi dengarkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandes. Fernandes mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez, mendekati kotak penalti dari sektor gelandang kanan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop, ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, mas tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jetsman. Jetsman sedimen bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya, ada di serangan, kami lihat mencoba menggiring bola, merangsek jantung, berlepas tembakan golang, lepas, oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, mampu berhasil dikuasai sebagai penjaga, namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkar tengah, lepas Harry Kane, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribel bola, kutak kedik sementara, angkat bola, berbahaya, umpan kebosan puluh gawang, salah lempannya saudara, terlalu lama goreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun saudara-saudara sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipol, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang, oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi, saudara bergarang, ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi piala dunia yang terakhir bagi Messi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Argentina mencoba menggiring bola. Ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper. Angkat bola gawang. Kok bola gawang. Oh, Messi berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford, saudara. Satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali. Umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina, tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Figo tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya Hydrants Break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
2: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan dalam tanda kutip mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero maupun tadi gol yang hasil umpan dan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi tapi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang, ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai Hydrants Break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16. Bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di Hydrants Break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzy Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzy Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya maksudnya Enzi Kunsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
1: Baik, saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tendang tangan saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri jaraknya sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak tadi sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina, mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau segera lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrew Fernandes melebar ke sektor kanan, kerja sama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Montiel, angkat bulu kawan, berbahaya, oh disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montiel, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan Inggris mencoba mengusir serangan, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Kita ketik sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4 ada Montiel tarik ke belakang lagi. Kita ketik sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez, tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tango Argentina ini mencoba melakukan tekanan memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara paling tidak menyamakan kedudukan, kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir saudara-saudara, berbahaya senturan kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi, untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat bulu gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Montiel, umpan ke bulu gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading saja bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montiel, Montiel mencari kembali, angkat bulu gawang, top 2 terjadi, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montiel, Montiel tarik belakang kepada Kapten Messi teruskan ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrew Fernandes kepada Messi lagi, dari usukan kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak kadik sebentar dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ, tadi ketika kepada Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi, saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya ini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris. Ada Lionel Messi di situ, mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal, saudara-saudara. Kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada di sana kami lihat Elliot Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Reece James. Masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Andre Fernandes, padalis kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motti. Muntah di sebelah dia, angkat Messi ke belakang atau ke dekat lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris. Namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah, saudara-saudara, untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten. Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan bola pendek lingkaran tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane. Kuasa sepenuhnya, saudara-saudara, kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat dari kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montiel. Montiel mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayangi dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke belakang, oh, pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi ataupun rekan di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi, keras tembus silang dia, menggurung pertahanan ke lepas, tembakan ke belakang, oh, masih berhasil, oh, berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh, ada Harry Kane di situ. Namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya, saudara-saudara pendengar, Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu? Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Reece James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Reece James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan yang dituju adalah Kapten Harry Kane, tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh De Foul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan sudah, mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami melihat Kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi dia kerjakan De Foul. De Foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami melihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika menembung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakatik sementara Fernandes. Dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bawang serangan. De Foul dari lingkaran tengah dia. Kutak-kutik sebentar teruskan bola pendek. Kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Andro Fernandes kutak-kutik sebentar mencoba melakukan tekanan. Dibayang baik belakang datang. Foul di sana melebar ke sektor kanan. Ada Messi dari sektor bak kiri. Lepas tembakan kulit gawang. Satu tendangan melengkung ke arah gawang. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem. Karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah. Berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana menggigitkan ke bola. Melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandes tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya memaksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola dia, berasa ke jantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandes, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandes pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
2: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandes dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandes tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya, dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandes, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang, dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandes berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Benares sangat jauh. Tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan, termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzikonsa maksud saya, Enzikonsa, dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
1: Ya, baik saudara-saudara Bregar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke dalam kotak penalti. Top, oh terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini, ya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bregar di manapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti. Dan pada saat itu saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfad maksud kami sudah memberikan bola dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar melebar ke sektor kiri kepada Kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang di belakang kotak, tapi berbahaya umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Bellingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah pemain, oh akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa, masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gerak terus dari umpan, berbahaya, lepas, tembak, membentur tiang gawang, di badan di situ kami lihat Messi mencoba ngurus bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat kali ini Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford, dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali atas sundulan kepala yang tepat dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong, melompong. Tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas, menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara bergar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara bergar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina, menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
2: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang, ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina, di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
3: Iya, Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar, sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat, memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane. Disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsah tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan. Tambungkan bola, memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsah kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsah. Nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara. Kali ini masih Inggris, kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri, penyerangan kirimkan umpan tapi tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan, karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu, karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini, karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pickford, kepada Ezri Konsah di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi, mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini, masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat, mampu dicuri.

0: kemarin terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat, bola mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
1: Iya, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yanto Prawira Negoro.
2: Sedih sih, iya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang-menyerang, saling kurung-mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan, sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol 2 gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
3: Ya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Ansi Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris, tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada back kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dalam kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih ke sayap.

0: Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, yeah, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly mengganti sebenarnya kalau Richie James dikatakan Nick O'Reilly tidak ada perubahannya, tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Ada sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn, artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Iya, saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Masih 1-0 dan dalam kondisi setelah Hidden Break kan. Artinya

0: diganti iklan rest, ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, yeah. Walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi yeah, mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan, ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan, gitu. 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh. Memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi, atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya.
1: Kansnya luar biasa bagi Argentina, mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya, menit 85 dan 90 plus 2. Setelah di menit ke 82, dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya, walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik, ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru, lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong,
1: ya.
0: Lalu dia melihat Enzo, dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh, walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
1: yeah.
0: Tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup. Terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satu ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez, dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan,
1: yeah.
0: Walaupun antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi hal yang ini menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada. Tidak ada kontroversi.
0: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi, dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka. Yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi. Dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke, dan it's a fair game, permainannya sangat indah, di babak kedua utamanya. Babak pertama agak sedikit boring,
0: yeah.
1: Babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan, jadi menarik pertandingan, serasa semifinal begitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
0: yang pasti Argentina menjaga rekor mereka, ini ke 7 kali mereka lolos,
1: yeah,
0: atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya?
0: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara di juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
0: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
1: Qatar. Iya. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah Messi sampai berkaca-kaca ya, wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau yeah, masih terus
0: berlangsung. Yeah, iya, yeah, dia masih sama dengan Mbappe ya, sama-sama masih di 8 gol ya. Tapi kan
1: beda asis doang.
0: Iya, iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
1: oh, berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
0: Di atas, iya. Yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan
1: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
0: Iya, dan itu
1: sangat berbahaya.
0: Menurut saya sangat sangat berbahaya dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
1: kosong.
0: Iya, benar kosong. Enzo-nya juga sangat responsif. Iya, sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu Messi melihat Enzo sangat sangat sangat terlihat kosong dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik dan menurut saya inilah mentalitas
1: walaupun tertinggal. Berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
0: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Inggris dikurung nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan

0: Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar.
1: Iya.
0: Jadi ada tinggal nunggu waktu aja nih gol nih gitu.
1: Agak curhat ya ini.
0: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa. Selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1. Berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rapat semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2. Jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali. Penguasaan lapangannya luar biasa. Interceptnya juga luar biasa. Apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
1: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
0: Yeah.
1: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali. Dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal, walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan. Gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga jadi catatan juga tidak memain. Biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
0: Yeah.
1: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu karena
0: kenapa disebut keberanian tuh?
1: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
0: Oh, I see.
1: Ya, dan walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berapa kali terjadi gitu.
0: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris tapi mentalitas pemain Inggris.
1: Betul.
0: Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
1: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
0: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
1: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
0: Oke.
1: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan. Tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang mulai memasuk dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16 dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
0: Argentina.
1: Ini sangat luar biasa sekali jumlah jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Artinya Inggris walaupun menguasai bola melakukan serangan balik tidak sampai ke apa ya final
0: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Estu bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan

0: melakukan counter attack ke depan.
1: Iya.
0: Sementara targetnya seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
1: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa menilai bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa menilai bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa menilai bola, tetapi peran itu tidak ada dari. Jadi ketika
0: ada yang hilang ya.
1: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih, apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack, tapi hanya sekedar buang aja.
0: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, enggak terasa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis, entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
1: Makanya karena tadi dari di gol-gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers,
0: terus
1: kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu yeah, sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
0: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini, Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun, kalau dikurung Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
1: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Digne di situ. Tapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi peak mereka gitu. Itu kalau itu menjadi peak mereka itu akan berbahaya, bola kan atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
0: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya, berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
1: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama,
0: nah,
1: dan cukup krusial.
0: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini, apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
1: Iya, bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
0: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
1: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
0: Ya.
1: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
0: Spanyol merata.
1: Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
0: Oh, 13 ya?
1: 13.
0: Oh iya, 13. Betul.
1: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
0: Nah, itu yang berbahaya.
1: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
0: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan, dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop, dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan seperti itu, Bu?
1: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik seperti saya katakan.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia di 2026. Argentina versus Inggris dan kemenangan Argentina 2-1 dan masuk ke babak final. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita pagi di edisi siar Kamis 16 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diminta meningkatkan promosi wisata. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 16 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
1: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Ijako Pedro Ubra, dalam talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa, edisi Rabu 15 Juli 2026. Ijako mengatakan pangan bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kemajuan daerah. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap berkomitmen menjamin pangan yang dikonsumsi tetap aman. Hal ini dijalankan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkala.
2: Kami juga terus mengedukasi untuk kita memastikan dari tingkat produksi sampai ke konsumsi itu semuanya harus aman, karena pangan aman tentu bisa memberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi generasi kita ke depan.
1: Jika melanjutkan, di tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas dalam rangka memperkuat fondasi pemahaman akan pentingnya keamanan pangan bagi masyarakat.
2: Pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas, yaitu memperkuat edukasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan pendampingan usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan termasuk sertifikasi.
1: Meskipun dalam implementasinya beragam tantangan terus dihadapi seperti persoalan geografis, namun Jacob meyakini pemerintah daerah Maluku Tenggara terus berupaya memperbaiki sistem dan melakukan terobosan dan inovasi sehingga kualitas pangan di Maluku Tenggara tetap terjaga. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga komunikasi intens dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya sehingga upaya dimaksud dapat terselenggara dengan baik. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Sebanyak 40 anggota gerakan pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Keikutsertaan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membawa nama baik Maluku Tenggara di tingkat nasional. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi PJ Bunga, dalam laporan pada acara pelepasan kontingen gerakan pramuka cabang Kuarcap Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Langgur, Rabu sore. Peserta yang diberangkatkan terdiri dari peserta didik, penggalang putra dan putri, pembina pendamping, pimpinan kontingen cabang, serta pengurus Kawarcap. Debi mengatakan keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara dalam Jambore Nasional tidak hanya bertujuan mengikuti kegiatan perkembangan tingkat nasional. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun persaudaraan antara sesama pramuka dari seluruh Indonesia serta memperkuat karakter generasi muda.
3: Perlu kami sampaikan bahwa kontingen gerakan pramuka Kuarcap Maluku Tenggara berjumlah 40 orang dengan rincian peserta didik penggalang putra sebanyak 16 orang, peserta didik penggalang putri sebanyak 16 orang, pembina pendamping putra sebanyak 2 orang, pembina pendamping putri sebanyak 2 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 2 orang, dan pengurus Kuarcap sebanyak 2 orang, sehingga total keseluruhan yang akan diberangkatkan sebanyak 40 orang.
0: Menurut Debi, Maluku Tenggara memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam kegiatan kepramukaan tingkat nasional. Pada Jambore Nasional tahun 2022 dan Raimuna Nasional tahun 2023, Kuarcap Maluku Tenggara dipercaya mewakili Provinsi Maluku. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kontingen yang akan berangkat tahun ini. Pemerintah daerah berharap Maluku Tenggara kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama Rabu pagi. Kesempatan itu menjadi tahapan akhir pembahasan ranperda sebelum diproses lebih lanjut. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ranperda tersebut memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pidato Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun pada rapat paripurna tersebut dibacakan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerjasama selama proses pembahasan.
4: Saat ini dilaksanakan satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dedikasi dan kesungguhan dalam seluruh tahapan pembahasan ranperda ini. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada Badan Anggaran, komisi-komisi, dan seluruh fraksi yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga, termasuk melalui pandangan umum, catatan strategis, dan rekomendasi yang tajam namun konstruktif.
0: Pembahasan ranperda telah melalui seluruh tahapan yang diatur dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahapan tersebut dimulai dari penyampaian nota pengantar, pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran, hingga persetujuan bersama. Seluruh rangkaian yang telah dilalui merupakan wujud nyata kepatuhan terhadap amanat ketentuan, sekaligus implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Pembahasan ranperda bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan disetujuinya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Kesepakatan tersebut juga menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diminta meningkatkan promosi wisata. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Carles Tetaneu. Dikatakan penyumbang terbesar PAD Maluku Tenggara adalah bagi hasil mineral, bukan logam, kemudian hasil dari pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya termasuk sektor pariwisata.
5: Saat ini kita melihat dari promosi-promosi kegiatan wisata tentunya menyumbang juga sangat besar. Contoh ketika datangnya wisatawan, pasti yang mereka gunakan adalah fasilitas hotel. Di situ ada pajak hotel. Itu menyumbang imbalansi yang sangat baik, sangat berdampak meskipun tidak signifikan. Apalagi di era ketidakpastian kondisi ekonomi makro yang seperti ini, ya kita daerah juga harus mempercepat promosi-promosi kegiatan wisata untuk menarik minat wisata.
0: Tawan investor. Tetanel menambahkan, dengan makin gencarnya promosi wisata, pastinya berdampak pada naiknya angka kunjungan wisatawan. Efek domino yang akan didapatkan yakni pemasukan untuk PAD dan berkembangnya sektor ekonomi di Maluku Tenggara. Tetanel berharap ke depan sektor pariwisata bisa menjadi pilar yang kokoh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Selto Indonesia 2026. Ajang tersebut sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata Bahari Kota Tual dan mempromosikan kekayaan budaya juga produk unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
6: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The K Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Juliati Limau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
7: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Kota Tegara khususnya di Kota Tual. Harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara.
6: Juliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Sail to Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan Sail to Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam kegiatan Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dula, Kota Tual, kawasan yang berada di jantung Coral Triangle Kepulauan Kei. Kehadiran pengrajin tenun menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan wastra Maluku kepada wisatawan mancanegara yang singgah melalui jalur pelayaran internasional. Salah seorang pengrajin, Meli Saisilar, bersama sang istri Lady Saisilar, mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kain tenun Tanimbar yang mereka pamerkan. Menurut mereka, banyak pengunjung tertarik melihat motif dan kualitas tenun yang mencerminkan nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Kepulauan Kei.
8: Itu kan dia membutuhkan waktu sekitar 4 hari, karena itu 3 lembar, depan, belakang, dan lengan. Jadi itu dia butuhkan 4 hari. Di Kota Tual, sudah 2 kali, antusias masyarakat terhadap tenun itu tinggi, tapi pemerintah kurang. Ya, kita butuh perhatian dari pemerintah untuk memberikan support terhadap usaha kecil, sebab masyarakat juga, harapan saya mewakili UKM, usaha kecil dan menengah Kota Tual, agar supaya binaan atau mitra-mitra dari usaha kecil dan menengah itu mesti diperhatikan.
0: Meski demikian, Meli dan sang istri menilai perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM, khususnya pengrajin tenun yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masih perlu ditingkatkan. Mereka berharap antusiasme dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, promosi maupun bantuan untuk pengembangan usaha. Saisilar berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan Wonderful Sail to Indonesia, sehingga momentum kedatangan wisatawan asing tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal. Kualitas dan kompetensi akademik menjadi indikator penting yang wajib dimiliki setiap peserta didik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop menilai uji kualitas yang dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan menjadi ukuran aplikasi pembelajaran yang mengarah pada siswa itu sendiri. Buah kerja tenaga pendidik melalui evaluasi yang dilaksanakan secara nasional, sejalan asesmen dan pelaksanaan ujian TKA maupun OSPing yang menjadi pengukur mutu pendidikan di sekolah, baik guru dan siswa selama aktivitasnya pembelajaran di satu semester berjalan. Namun yang dibutuhkan yakni pendampingan orang tua yang bersinergi demi mencapai target pembelajaran, menciptakan generasi muda yang cerdas dan berakhlak untuk menyikapi tantangan global.
9: Pun terjadi asesmen, baik itu asesmen yang dilaksanakan oleh internal sekolah ataupun lewat kementerian berupa asesmen nasional maupun TKA, itu semua punya manfaat yang penting. Terlepas, intinya adalah kalau bagi sekolah itu dalam rangka melihat kualitas sekolah, rapor pendidikan, tetapi bukan kita tujuan utama mengejar ke situ. Tapi paling tidak kita selalu mengingatkan kepada siswa, apapun terjadi Anda harus menyiapkan diri dalam rangka menjemput asesmen dalam bentuk apapun, baik secara internal maupun eksternal. Karena sebagaimana yang disampaikan di kita punya moto sekolah, non sekolah sed fitedi cimus, belajar bukan untuk pintar, tapi kita belajar untuk hidup. Jadi itu semua tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita selalu menyampaikan kepada mereka, pada saatnya selalu siap saja.
0: Retop dalam berbagai pertemuan terus mengajak seluruh siswa untuk peka dan tekun belajar sejalan moto SMP Budi Mulia, yakni belajar bukan untuk pintar, namun belajar untuk hidup. Menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sebagai bekal masa depan yang cemerlang, dibarengi kecerdasan dan karakter yang unggul, dan terus berlatih sesuai potensi diri masing-masing seiring mimpi yang lebih baik di masa yang akan datang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memastikan kesiapan pengamanan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masilah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kelancaran investasi strategis nasional. Groundbreaking Blok Masilah menjadi tahapan penting dalam pengembangan sektor energi nasional yang diharapkan

mampu memperkuat ketahanan energi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama pemerintah. Setibanya di Bandara Matilda Batlayeri, Kapolda disambut Bupati Kepulauan Tanimbar, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI Polri. Selanjutnya, Kapolda melakukan koordinasi di Polres Kepulauan Tanimbar sebelum meninjau langsung lokasi groundbreaking di Desa Lermatang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan lokasi, jalur kedatangan tamu VIP, akses menuju objek vital, serta kesiapan personil dan koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masilah dinilai menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Momentum ini diharapkan membuka peluang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belai, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan agenda groundbreaking, khususnya Satgas Groundbreaking Blok Masela. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi berkah bagi Tanimbar maupun Indonesia. Belai menegaskan, groundbreaking menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan Kepulauan Tanimbar sebagai kawasan strategis yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Olehnya itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah hingga generasi muda untuk menjaga persatuan dan mendukung keberlanjutan pembangunan proyek Blok Masela. Aktivitas penanaman pohon di sekitar lokasi groundbreaking proyek Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat. Warga dari sejumlah desa seperti Tumbur, Ilngei, dan Wewundang datang untuk membersihkan lahan dan menanam berbagai jenis tanaman atas permintaan pemilik lahan. Salah seorang warga desa Ilngei, Pius Kilan Masih, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya membersihkan lahan seluas 1 hektar yang selanjutnya akan ditanami berbagai komoditas. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan nilai kompensasi atas tanaman di lahan terdampak proyek nantinya menjadi lebih besar.

Pantauan RRI di lapangan menunjukkan banyak bibit tanaman diangkut menggunakan truk menuju desa Lirmatang untuk ditanam pada kawasan yang telah dilepaskan bagi pembangunan infrastruktur lapangan gas abadi Blok Masela. Meski demikian, external relation Inpex Masela, Hani Tanamal, sebelumnya menegaskan bahwa penilaian kompensasi tanaman merupakan kewenangan tim terpadu di bawah pengawasan kantor jasa penilai publik karena Inpex hanya akan membayarkan kompensasi sesuai hasil penilaian resmi tim tersebut. Destinasi wisata mangrove di Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai ditata sebagai bagian dari persiapan menyambut kunjungan peserta Soul Darwin Somlaki yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Pemerintah desa bersama masyarakat telah melakukan penataan kawasan sejak dini agar lokasi siap menerima wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Samangaun, mengatakan Desa Lauran menjadi salah satu dari 4 destinasi yang akan dikunjungi peserta Soul Darwin sekaligus menjadi titik kunjungan kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut. Karena itu seluruh persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan kenyamanan dan daya tarik destinasi.

0: Selain membenahi kawasan wisata, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa Lauran untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Warga akan menyiapkan berbagai produk lokal yang dapat dibeli oleh peserta Sel Darwin sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tak hanya itu, peserta Sel Darwin juga direncanakan mengikuti kegiatan penanaman mangrove di kawasan wisata tersebut. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari upaya memadukan promosi pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Masih menumpang di SD Negeri 6, SD Negeri 11 Dobo, Kepulauan Aru meminta Pemda menyediakan gedung sekolah guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut. Laporan Bosco Korisen.
1: Kepala SD Negeri 11 Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru, Joshua Goin, berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru segera menyediakan gedung sekolah permanen agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Hingga kini, sejak berdirinya pada tahun 2024, SD Negeri 11 Dobo masih menumpang di SD Negeri 6 Dobo. Joshua mengatakan, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat para guru dalam memberikan pelayanan pendidikan, namun bertambahnya jumlah rombongan belajar dari 2 menjadi 3 kelas, membuat proses belajar harus diatur secara pergantian, karena hanya tersedia 1 ruang kelas, sehingga kegiatan belajar berlangsung hingga sore hari.
2: Saya ingin supaya cepat ada gedung SD Negeri 11. Karena selama ini ketua menumpang di SD Negeri 6 ini sudah sejak 2004. Sejak sekolah ini berdiri sampai dengan sekarang. Jadi proses pembelajaran dari 2004 itu memang ketua sebagai orang Aru, ketua sen bisa lari, tapi kalaupun kondisi seperti begini, tapi ketua tetap melaksanakan tugas dari hari ke hari dengan berbagai kondisi.
1: Selain keterbatasan ruang, sekolah juga masih kekurangan tenaga pendidik. Dijelaskan saat ini 4 guru honorer mengajar secara sukarela tanpa honor tetap. Sebagai bentuk kepedulian kepala sekolah bersama guru PNS menyisihkan penghasilan mereka. Ditambah dukungan dana komite sekolah untuk membantu biaya transportasi para guru honorer. Joshua mengungkapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan rencana agar SD Negeri 11 Tobo menempati gedung yang saat ini digunakan SD Guamat setelah sekolah tersebut pindah ke lokasi baru.
2: Awalnya kelas 1, 2 kelas itu kelas 1, 2. Jadi ketong ada kalanya sekolah siang, ada kalanya sekolah pagi. Kelas 2 belajar di ruangan. Tapi karena sekarang sudah 3 kelas, ketong susah bisa pakai kelas ini lagi karena atas sudah ada di barang-barang seperti kas dan lain-lain ini, ketong susah bisa pakai ini lagi. Karena ketong guru sudah tambah guru honor 4, tambah dengan ketong 2. Jadi sudah 6. 5 tambah beta sebagai PLT, belum definitif, masih PLT. Untuk guru-guru honor ini, mereka rela honor gratis. Jadi itu biasanya beta kasih dong harga mobil itu dari beta dengan ibu guru yang ketong do PNS ini. Jadi kasih ketong bantu mereka untuk harga mobil setiap hari itu.
1: Ia berharap rencana itu segera direalisasikan demi menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan nyaman bagi siswa maupun guru. Sementara itu, seluruh kegiatan awal tahun ajaran seperti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, rapat kerja, dan gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah masih dilaksanakan bersama SD Negeri 6 Dobo dan berlangsung lancar. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Para pedagang makanan yang berjualan di desa area Dekranasda akan dipindahkan ke Taman Landmark Langgur. Apa maksud dan tujuannya? Berikut wawancara Ibnu Rahareng dengan pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nana Wulandari Rahantoknam.
3: Pendengar RRI Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara terus bergeliat untuk meningkatkan pelaku UMKM guna membawa perubahan yang lebih baik tentang kesejahteraan tentunya dari sektor ekonomi. Dan selama ini pusat kegiatan tersebut berada di kantor Dekranasda sendiri. Namun ada lagi kiat untuk bisa memberi perubahan dan akan membangun kegiatan pelaku UMKM ini agar lebih baik. Kami sudah bersama dengan Ibu Pelaksana Harian, Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Ibu Nana, benarkah rencana untuk menata kembali lokasi dari pelaku UMKM? Iya. Di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu.
4: Jadi kalau untuk wadahnya sendiri kan sebenarnya dari dulu di Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada Dekranasda, cuma sekarang ini kita cuma mau mengaktifkan kembali. Jadi nanti mungkin ada dua agendanya. Jadi ibu-ibu yang di pasar malam yang di dalam Dekranasda yang di samping itu mungkin nanti kita akan kembalikan mereka berjual lagi di tempat semulanya mereka di Landmark. Nah, setelah itu baru kita akan rencananya dalam waktu dekat akan meresmikan kembali Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi nanti bagi yang ada turis-turis yang berkunjung, mungkin ada warga sekitar dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual yang mau mencari pusat oleh-oleh, makanan kaske, snack-snack kaske, itu nanti bisa semuanya datang di Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara di seberang Bank Mandiri bagi yang belum tahu.
3: Dan Ibu, lokasinya yang sekarang ini memang akan dialihkan ke Landmark, Ibu?
4: Jadi yang di dalam Dekranasda itu kan dulu kan ada yang penjual, yang jual-jual makanan tradisional ke yang di pasar malam kan dulu kan sebenarnya mereka kan dulu kan di Landmark, cuma karena dulu Landmarknya kan dibangun terus mereka kan sementara dipindahkan di sampingnya Dekranasda di dalam gedungnya, tapi ini setelah selesai kan pasar malamnya sudah kita buat, ini kita mau pindahkan mereka kembali ke tempat asalnya mereka. Jadi nanti ada dua nanti, jadi kalau mau cari pusat oleh-oleh bisa ke Dekranasda, tapi kalau bagi yang mau makan makanan tradisional ke itu malam itu biasanya jam 6:30 tuh mereka sudah start jualan di samping Landmark nanti ada. Jadi silakan berkunjung.
3: Ibu, selain untuk memberi ruang yang lebih bagus kepada para pedagang, ada maksud yang lain, Ibu?
4: Ada maksud yang lainnya juga nanti ada di Dekranasda itu kan di belakangnya itu kan lumayan ada space, ada tempat juga. Jadi mungkin nanti rencananya kita akan lihat apabila tempatnya, lokasi yang memungkinkan untuk ada pelaku UMKM-UMKM lain yang mau menyewa di belakang Dekranasda itu juga bisa. Kita juga mempersilahkan dengan terbuka.
3: Dan untuk TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, ke pelaku UMKM, para pedagang kuliner di Maluku Tenggara ini sejauh ini sudah seperti apa, Ibu?
4: Sejauh ini Pak, kita juga kan kalau di PKK itu ada salah satu programnya itu kan UP2K. Nah, kita juga selalu maksudnya di mungkin di setiap Ohoy kah nanti kita angkat usahanya mereka itu apa tuh, biasanya nanti saya langsung turun ya, khususnya pokoknya di ya untuk kita ngangkat key-nya, jadi biar masyarakat Maluku Tenggara nih tahu kalau di Maluku Tenggara ternyata ada ini. Jadi kita tujuannya untuk mempromosikan, memasarkan begitu. Terus kalau Dekranasda sendiri itu kantornya PKK itu ya di Dekranasda itu juga. Iya, jadi kita tuh saling berdampingan sebenarnya, PKK dengan Dekranasda itu berdampingan.
3: Harapan Ibu, terutama di mana masa sekarang Kepulauan Kei sedang gencar-gencarnya mempromosikan wisata ini.
4: Harapan saya ya untuk pokoknya khususnya kaum-kaum muda, juga untuk kaum yang sudah berumur juga jangan mau kalah dengan kaum muda. Ayo tingkatkan pendapatan keluarga dengan salah satu caranya dengan ya meningkatkan usaha keluarga, mungkin bisa mempromosikan. Kalau kita dari PKK sendiri cuma bisa paling cuma bantu memasarkan. Nah, jadi itu balik lagi ya, tetap harus semangat di efisiensi anggaran ini. Anggaran boleh di efisiensi tapi semangat jangan ada efisiensi.
3: Baik, demikian perbincangan singkat kami dengan pelaksana harian Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Terima kasih. Dan saya Ibnu, sampai jumpa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengolah pangan yang sehat dan berkualitas. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diminta meningkatkan promosi wisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Masa Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kota Tanimbar, dan Kota Dobo sana. Moga-moga kita semua di pagi ini dengan semangat selalu sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tak lupa pula kami doakan saudara kita yang terbaring sakit di RSUD Marin Kota Tual, RSUD Karel Satsitubun Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan memberikan kesehatan sehingga mereka juga bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Ya pendengar, nantinya kami akan menjanjikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id, dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan kami juga sapa Anda, ya, yang ada di Langgur, ada Ibu Eta dan Bu Mara di Hoiran. Ada juga Bapak Nus di Pulau Witir sana yang setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Ya, moga-moga Anda di sana selalu mendengarkan kami, ya, di RRI Tual. Kami punya acara-acara menarik lainnya juga untuk menghibur Anda di pagi ini hingga malam nanti. Dan satu informasi ini tentang perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 16 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Kamis 16 Juli 2026. Perakirawan BMKG Ranika Dwi mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Sementara itu di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung berawan. Semarang dan Surabaya cerah berawan. Yogyakarta berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal, dan di Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal, Sulawesi, Mamuju, dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Sementara itu di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, Manokwari, dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: aku kembali.
1: Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Y actual.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuang, dimanapun Anda berada. Ya, kami masih sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Tuang, progres pembangunan KDK MP di Kota Tuang. Dua kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dula Utara dan Kecamatan Pulau Dula Selatan, terus berproses tuntaskan pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Mistros Iyap Kenyanan, kepada rri.co.id mengatakan, sesuai aturan dan regulasi, pembangunan KDK MP di Kota Tual kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa diantaranya dalam persiapan pengoperasian. Miros mengakui meskipun pelaksanaan program KDK MP masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan seperti lahan untuk pembangunan hingga persoalan krusial lainnya, namun pemerintah Kota Tual tetap berkomitmen menjalankan program ini sesuai amanat dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto. Mizrus mengungkapkan beberapa desa di Kecamatan Pulau Dula Utara yang KDK MP-nya siap beroperasi adalah Desa Ngading, Desa Dula, Desa Hoitel, dan Desa Tamedan yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat. Sementara itu beberapa desa di Kecamatan Dula Selatan juga yang tengah disiapkan pengoperasiannya KDK MP-nya yakni Desa Taar dan Desa Tual yang mana tahapannya telah memasuki 80%. Mistros melanjutkan terhadap dua kelurahannya yakni Kelurahan Ketsoblak dan Kelurahan Masrum yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penentuan lahan. Hal ini mengingat kedua wilayah berada pada lokasi padat penduduk dan jantung kota sehingga penentuan lahan sampai dengan saat ini masih terkendala. Iya, pendengar, itu satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengan Anda dan nantinya tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif aspirasi 1000 pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dengan topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Nantinya dipandu oleh rekan kami Jay Sarbunan. Dan iya, informasi-informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Tual di frekuensi 103,6 MHz.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, di manapun Anda berada. Ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif aspirasi Seribu Pulau Korwil 3, mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa, yang dipandu oleh rekan kami Jay Sarbunan.
1: Baik, saudara penyiar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita berjumpa dalam dialog interaktif aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dengan topik mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Dan sudah hadir bersama kami dua narasumber yang tentunya akan membahas berbagai program prioritas untuk bagaimana membangun keluarga yang bahagia sejahtera dan juga menciptakan generasi muda yang tangguh untuk menyikapi perubahan global. Dan sudah hadir bersama kami Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Daerah Maluku Tenggara, Bapak Mustaqim Rokbau.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, ya. Dan narasumber kedua, Pak Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KB Daerah Maluku Tenggara, Bapak Eli Arki Ubra. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi.
1: Pagi. Kondisi hari ini bagaimana, Pak?
3: Sehat.
1: Siap.
3: Baik.
1: Ya. Dan pendengar di Somlaki, Bula, Ternate, Kota Ambon, di hari juga sementara stasiun di 103,6 MHz juga yang akan mengikuti dalam siaran streaming kami. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam topik mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Dan mungkin saya langsung ke Pak Sek.
2: Siap.
1: Ini terkait dengan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pak Bupati Maluku Tenggara terkait dengan membangun generasi emas Gemilang MTH. Tentunya kolaborasi dengan semua pihak untuk membangun generasi emas di tahun 2045. Sejauh ini langkah-langkah yang terbaik yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk kita mencapai bersama-sama target dari Gemilang MTH ini, Pak.
2: Terima kasih, Pak. Memang kita melihat dari program-program Pak Bupati yang selalu selangkah lebih maju, dan itu seperti yang tadi Bapak katakan, itu Gemilang MTH, dan sekarang itu sudah di pemerintah secara nasional sudah menggerakkan, baik itu Gati maupun Gamas yang barusan ini yang gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, terutama awal sekolah, dan Gemar untuk gerakan mengambil rapor. Memang pemerintah pusat atau dalam ini, kenapa gerakan ini diberikan untuk antar anak ini, ternyata setelah diadakan penelitian, anak itu yang fatherless atau kehilangan sosok ayah itu 25%. Bukan kehilangan dalam arti bahwa jadi yatim,

0: atau RM, tapi karena kesibukan, adanya anggapan di masyarakat bahwa ayah itu cukup untuk mencari nafkah, akhirnya sibuk dengan mencari nafkah, tapi sosok ayah untuk sebagai pelindungan motivator terutama pada awal-awal sekolah itu yang sebenarnya sangat diperlukan juga di samping untuk mencari nafkah. Yang selama ini mungkin anak kita di rumah lebih dekat sama ibunya, sebagai saya. Gitu.
1: Pak Ura, ini terkait dengan bidang yang Bapak pimpin juga, masalah ketahanan keluarga. Tentunya dari sisi ketahanan keluarga, intinya untuk yang tadi mungkin Pak Sik sampaikan, ayah sebagai sosok pengayom, sebagai teladan. Mungkin Pak Gubernur juga telah mengukuhkan gerakan ayah teladan. Dari sisi ini untuk menciptakan keluarga generasi kita yang baik, mungkin salah satunya program prioritas dari pendekatan kesehatan keluarga yang mungkin digalakan. Sebelumnya ada genre dan juga pendampingan terhadap jatim. Sejauh ini mungkin prioritas daripada bidang ketahanan keluarga ini, Pak.
2: Ya, terima kasih. Sehubungan dengan prioritas dari bidang ketahanan keluarga, selaras dengan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, bahwa salah satunya ialah mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara. Dan dalam tugas pokok dan fungsi dari bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah bagaimana menyiapkan remaja untuk mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Nah, kami dari bidang sangat konsen ataupun sangat fokus di dalam bagaimana untuk membina para remaja untuk kemudian mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi-edukasi yang diberikan, memberikan pelajaran terkait life mapping. Life mapping artinya bahwa remaja itu dalam konsep pikirnya mereka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalkan tahapan bersekolah, bekerja, baru menikah. Nah, ini yang sudah harus disiapkan dari hari ini. Sehingga remaja itu sendiri mengerti bahwa ketika saya ingin menggapai sebuah cita-cita saya, berarti ada tahapan-tahapan yang memang saya harus lakukan. Bukan sekedar hanya yang penting menamatkan pendidikan, yang penting menjalani hidup apa adanya, tetapi harus punya target ataupun punya rencana-rencana yang matang ke depan. Sejalan dengan itu, dalam proses pendampingan-pendampingan jatim yang sudah tentu menjadi konsen kami, menjadi salah satu program yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penambahan angka stunting, itu kami sudah berjalan dan sudah dilakukan MOU ataupun kerjasama dengan beberapa pihak, dan yang beberapa waktu terakhir ini yang paling konsen itu dengan KUA. Sehingga semua jatim-jatim yang terregistrasi untuk kemudian melakukan pernikahan itu mendapatkan pendampingan dari OPD. Sehingga diharapkan jatim-jatim ini menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas mungkin.
1: Bapak Sik, ini tambah menarik ini, Pak. Ini mengantar dengan cinta dan menginspirasi sepanjang masa. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya sebagai ayah. Tapi seringkali kita sebagai ayah juga muncul di lapangan, muncul di dalam keluarga bahwa kekerasan dalam rumah tangga, tekanan secara psikis dan juga verbal terhadap mungkin ibu juga berpengaruh kepada. Mungkin ada catatan khusus yang Bapak Sik bisa arahkan di sini sehingga para pendengar juga ya, mungkin pemirsa RRI yang bisa mengambil inspirasi makna dari dialog kita pagi ini.
0: Terima kasih, Pak. Kita kembali dengan apa muatan lokal kita, adat istiadat kita yang diturunkan dan dituturkan oleh orang tua-tua kita. Kalau kita orang tua, ini untuk kekerasan rumah tangga ya. Untuk kita orang tua, untuk bisa orang bilang kan piring saja bisa tatoki. Jadi kalau misalnya kita orang tua ada berbeda pendapat, itu jangan nampakkan kepada anak kita. Kita selesaikan di kamar apapun itu. Itu kan pesan dari kita punya orang tua-tua. Jadi jangan sampai anak itu ada trauma. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa mengantar dengan cinta, itu kita akan terasa apa yang pernah kita alami dulu, Pak. Kan sekarang ini pemerintah sudah membangun sekolah-sekolah dan mewajibkan, mengharuskan bahwa sekolah itu di lingkungannya, tidak lagi jauh-jauh. Jadi diharapkan dengan, jadi diharapkan dengan demikian, misalnya orang tua dalam hal ini ayah mengantar mungkin dengan jalan kaki sambil bercerita. Di situ pesan-pesan selama perjalanan itu, kisah-kisah apa semua, dan mereka bercanda dan tutur kata itu akan selalu selalu teringat dan membekas, dan itu merupakan suatu motivasi kehadiran ayah di sekolah, terutama pada saat masuk sekolah itu sangat diperlukan karena itu lingkungan baru buat buat anak. Jadi ada sosok yang melindungi, ada sosok yang dia tokohkan. Jadi dia untuk menggapai masa depannya itu benar-benar secara psikologis itu ada yang mendorong, gitu Pak.
1: Pak Bro, ini saya sambung tadi, pendampingan dari keluarga kemudian juga dari pendidikan, ini deteksi dini dari pembinaan catin, kemudian pendampingan mungkin lewat kerjasama KUA, kemudian juga mungkin di pihak gereja untuk bagaimana memberikan pendampingan, menciptakan kualitas keluarga. Untuk pendamping, secara pendampingan ini dari sisi kesehatan, dari kualitas keluarga ini, strategi untuk bisa menekan, menghindar, meminimalisir daripada potensi-potensi gesekan, geseran secara fisik, non-fisik yang terjadi dalam rumah tangga, mungkin ada bekal-bekal khusus apa yang dimuat dalam pendampingan itu, Pak?
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan pendampingan ini, sudah tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, KUA sendiri, dan kami dari Dinas OPDKB. Jadi tahapannya itu ialah ketika catin ini, kemudian ketika mendaftarkan diri untuk katakanlah mendaftarkan diri di KUA untuk melangsung pernikahan, maka akan diarahkan ke kami. Kemudian kami akan langkah awal ialah kami akan mendampingi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat. Hasil dari pemeriksaan kesehatan itu lalu kemudian diberikan edukasi terkait dengan apakah pasangan itu sudah siap secara fisik untuk dalam jangka waktu dekat untuk memiliki anak atau belum. Kalau misalkan itu sudah memenuhi syarat, oke, belum bisa. Tetapi kalau memang ada hal-hal lain yang menyebabkan bahwa saat ini sesungguhnya belum bisa punya anak dalam waktu dekat, maka akan diberikan edukasi-edukasi bahwa boleh menikah namun menunda dulu untuk punya anak karena alasan-alasan kesehatan tadi, dan juga akan menyebabkan terjadi berpotensi untuk menimbulkan stunting, anak-anak stunting. Lalu terkait dengan dari sisi mental itu advokasinya disampaikan. Advokasinya disampaikan bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bahwa rumah tangga itu bukan cuman istri atau bukan cuman ayah tetapi berdua. Dalam begitu pula dalam kesiapan-kesiapan mempunyai seorang anak, pengasuhan ini bukan cuma pengasuhan tanggung jawab seorang istri, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena itu, makanya dari hal-hal kecil inilah mulai pun muncul konsep besar dari Kementerian Kependudukan terkait dengan program GATI itu sendiri. Karena untuk bagaimana memaksimalkan peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan cuma waktu sekolah, tapi dari lahir itu sudah harus ayah terlibat secara langsung, secara aktif untuk tumbuh kembang dan anak-anak itu sendiri. Mungkin itu ya.
1: Bapak Sek, ini mungkin dari sisi nomenklatur dan juga realisasi ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, dari BKKBN sendiri untuk GAT ini, Gerakan Ayah Teladan, GAMAS dan GEMAR, ini mungkin representasinya sampai ke 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga respon positif dari para kepala OHOI, para camat bisa merasakan hal ini, Pak.
0: Iya, terima kasih Pak. Memang kita punya PLKB atau petugas lapangan KB itu kan ada di 11 kecamatan. Walaupun penyebarannya itu, walaupun tenaganya kita akui juga kurang. Jadi 190 OHOI itu ditangani hanya 19 orang. Jadi 1 banding 10. Jadi kasihan mereka ini. Nah, cuma mereka berkolaborasi di lapangan, sinergi kita, di mana tiap OHOI itu kan ada tim pendamping keluarga TPK. Jadi di dalam TPK itu ada kader KB, ada bidan desa atau bidan OHOI dengan PKK OHOI. Jadi dengan peran atau apa yang kita galakan yang pemerintah galakan seperti yang tadi itu gerakan ayat teladan, itu insya Allah akan sampai ke ohoi-ohoi. Apalagi kalau misalnya kita sering-sering ini kalau dengar RRI, dan kalau bisa itu mungkin ada kolaborasi, Pak, ini usul untuk terutama untuk menangani stunting, kolaborasi kita duduk dinas kesehatan, terus PMD, dan kita dari KB. Jadi dengan demikian program-program yang mungkin menyentuh langsung ke masyarakat itu bisa sampai langsung dengan adanya kolaborasi kita misalnya duduk bersama di RRI ini. Ya. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik. Pak Burhan, dari sisi untuk sosialisasi, tentunya dari bidang ketahanan keluarga, penguatan setelah lintas sektor, salah satunya dari puskesmas, kesehatan tadi. Untuk sejauh ini mungkin sudah masuk ke semester kedua ini, program-program yang telah dilaksanakan mungkin bisa digambarkan untuk masyarakat bisa mendengarkan prioritas bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Ya, mungkin izin saya mau nambahkan tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Sek, terkait dengan gati yang sampai ke ohi-ohi itu, ya. Bahwa kami memang untuk Gamas dan Gamas ini memang program pemerintah pusat. Tetapi kami secara pribadi sangat sangat puas dalam penyebaran informasi dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, dan juga stakeholder terkait dengan bagaimana menggalakkan gerakan ini sendiri, sehingga gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah ini dia sangat sangat masif di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kita lihat sampai ke tingkat-tingkat OHI juga dilaksanakan. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk mengedukasi, untuk menciptakan keluarga berkualitas, bahwa sejalan dengan tagline BKKBN hari ini, kalau orang kenal BKKBN dulu itu dua anak cukup, tagline BKKBN kan sudah berubah seiring dengan perubahan zaman, bahwa hari ini tagline BKKBN berencana itu keren. Artinya bahwa mulai dari merencanakan menikah, punya anak dan seterusnya itu melewati sebuah tahapan perencanaan yang harus matang. Dan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas itu dimulai dari edukasi dari remaja ini. Sehingga remaja-remaja ini kemudian mempersiapkan bagaimana dia akan menciptakan sebuah rumah tangga yang berkualitas dengan mempersiapkan segala sesuatu, baik mempersiapkan dari sisi usia, dari sisi mental, dari sisi finansial, dia sudah harus siap. Sehingga ketika dia mau memasuki masa rumah tangga, dia sudah mengerti konsep keluarga berkualitasnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kami galangkan terus, kami edukasi terus, dan dengan kondisi keuangan negara yang hari ini efisiensi, makanya muncul itu Gemilang MTH itu. Dengan harapan bahwa inovasi Gemilang MTH ini kemudian mampu untuk memberikan edukasi kepada sebanyak mungkin remaja di Maluku Tenggara untuk bagaimana mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Dan itu dan perencanaan itu sudah pasti dimulai dari hari ini. Mungkin
1: Bapak Zek, ini persiapan sebelum berkeluarga ini tentunya bekal yang selain kematangan dari usia, mungkin dari sisi finansial, ekonomi dan ketahanan keluarga, dari sisi aspek kesehatan dan sebagainya. Dari program prioritas Pak Bupati Gemilang MTH, generasi masa depan bebas stunting, tentunya langkah untuk menekan stunting ini kolaborasi juga dengan mungkin tim penggerak PKK, kemudian kader posyandu, sinergitas yang tinggi, kiprah mereka yang selama ini bersama-sama dengan dinas teknis untuk bersatu padu menekan stunting, karena dari stunting ini juga bisa berujung pada siswa yang mungkin dari sisi fisik, kemudian mental dan spiritualnya juga terganggu, Pak.
0: Betul, Pak. Memang kita sesuai dengan data di dinas kesehatan itu kita kan sudah punya stunting itu di bawah nasional sudah 12%, Pak. Nah, keberhasilan itu memang keberhasilan bersama, dan untuk kita ini untuk mendeteksi daripada yang stunting, karena kita ini punya tugas hanya edukasi, dan pendampingan pendataan kepada masyarakat khususnya yang stunting tadi itu, Pak. Nah, kolaborasi dengan PKK itu sudah berjalan. Yang tadi yang kita katakan bahwa di tiap OHO itu ya, ada yang namanya ya, TPK, tim pendamping keluarga itu. Jadi begitu terdeteksi langsung menyebar dan kita ambil tindak lanjut. Dan ada beberapa mungkin gerakan-gerakan atau yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK itu mungkin tidak terekspos, Pak. Ada beberapa dijemput. Terus kalau memang itu perlu penanganan medis, diberikan penanganan medis, dan apabila itu perlu nutrisi, itu juga. Jadi ini kita harapkan juga dari berbagai pihak, bukan saja dari PKK, tapi seguru mungkin. Dan ke depan itu kita punya wakil rakyat, memang sudah ada berapa yang ada mungkin di daerah-daerah pemilihannya itu lebih cenderung untuk membantu daripada yang berdampak daripada stunting tadi, Pak. Itu yang mungkin kita punya harapan ke depan, Pak.
1: Baik, saudara pengen di mana pun Anda berada, yang berada di Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, saat ini Anda mendengarkan informasi terkait dengan membangun keluarga yang berkualitas dengan topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Tentunya menjadi ayah yang hebat, menjadi teladan dalam keluarga, salah satunya juga kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat KDRT dan juga berbagai potensi yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dihilangkan. Dan melalui informasi ini juga dapat di-share kepada seluruh masyarakat atau tetangga, kolega Anda di sekitar Anda, sehingga dapat mewujudkan masa depan anak dan lebih baik. Dan Pak Ubra, kita lanjut. Ini dari sisi penguatan setelah kesehatan, penguatan karakter, pendampingan keluarga kita, selain mungkin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang dilibatkan, selain pembinaan dari sisi mental mereka, tapi akhlak, sehingga generasi penerus bangsa kita yang akan hadir di Maluku Tenggara di 11 kecamatan ini untuk mencapai generasi emas di 2045 dapat terwujud dan sesuai harapan kita bersama, Pak.
2: Ya, terkait dengan kerjasama dengan mungkin pemuka-pemuka agama atau masyarakat, ini yang sementara kami komunikasikan untuk terlibat langsung di dalam Gemilang MTH itu sendiri, ya. Sehingga bukan cuma dari tokoh masyarakat, tapi stakeholder-stakeholder lain juga, sehingga Gemilang MTH ini bukan cuma dari OPDKB yang menggalangkan, tetapi stakeholder lintas sektor, sehingga apa yang tidak mampu kami berikan akan diberikan oleh OPD yang lain. Kami terbuka untuk semua, yang dengan tujuan kami ialah hanya untuk mengedukasi anak-anak remaja kita, karena anak-anak remaja kita ini menjadi bagian dari generasi penerus Maluku Tenggara, dengan harapan untuk mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara itu sendiri, sehingga komunikasi-komunikasi ada beberapa tokoh masyarakat yang memang sudah menjadi bagian dalam proyek kami ini sendiri, tetapi ada juga yang sementara kami koordinasikan, konsultasikan, sehingga misalkan edukasi remaja bukan cuma hanya terjadi di tingkat sekolah-sekolah, tetapi mungkin di gereja-gereja, di remaja-remaja masjid itu juga. Sementara memang program ini sudah lama, tapi karena sempat dia mandek untuk beberapa waktu, sehingga mau dihidupkan kembali terkait dengan kerjasama dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat itu sendiri.
1: Ya, pasti ini menyangkut rentang kendali kita yang cukup sulit, antar pulau, wilayah kepulauan yang ini, kemudian juga untuk pelayanan masyarakat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini tentunya membutuhkan SDM dan juga sarana-prasarana yang perlu. Karena mungkin zaman digital, Pak, saat ini sebelum ke besar kita bisa akses mungkin ada WA group ataukah juga Facebook bisa mengedukasi lewat media sosial. Sejauh ini mungkin dari perangkat digital, mungkin jaringan internet, SDM yang kita miliki, mungkin dari sisi ASN kepegawaian yang ada di institusi kita sehingga bisa melayani masyarakat.
0: Untuk di khususnya di KB, untuk di kita ada itu diwajibkan untuk menyebarkan isu-isu atau program-program pemerintah untuk khususnya untuk kita di daerah ini, untuk Gemilang MTH tadi, terus program-program yang ada di dari pusat itu kita galakan, Pak. Jadi tiap ASN yang ada di OPD itu untuk menyebarkan kepada seluruh akun-akun yang ada, baik itu di grup-grupnya manapun, untuk menyebarkan informasi-informasi tentang keluarga berencana ini. Nah, dengan adanya juga RR ini sangat membantu, Pak. Misalnya di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh sinyal, sehingga untuk akses internetnya kurang, dengan RR ini sangat membantu kita punya informasi-informasi edukasi-edukasi kita yang diharapkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kabid, kita tidak bisa dengan adanya efisiensi ini kita untuk menggunakan segala macam momen, Pak, baik itu di akun-akun media sosial atau gerakan-gerakan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini misalnya adanya posyandu, posyandu balita, posyandu orang usia lanjut, lansia, itu semua, Pak, kita jadi segala momen kita gunakan untuk ini terlaksana, begitu, demikian, Pak.
1: Ugra, ini juga salah satu metode unggulan juga yang mungkin waktu Pak Hasto Kuncoro kesini juga sempat ke debut, saya saksikan kunjungan langsung ke salah satu rumah tunggu. Ini juga punya manfaat yang luar biasa karena sebagai penyangga kebesar ataukah juga mungkin dari akses kecamatan sekitar yang di area kepulauan, karena itu salah satu garansi. Karena sering kita mungkin pantau di media sosial, baik di TV dan juga berita-berita bahwa mungkin dari sisi keterbatasan sarana-prasarana layanan kesehatan, ada ibu yang tidak tertolong. Saat ini rumah tunggu yang mungkin telah diberdayakan oleh kementerian lewat BKKBN sendiri untuk menjamin keselamatan, sehingga angka kematian ibu dan anak ini bisa disusutkan mungkin ke tingkat nol, Pak, sehingga bisa membantu mereka pada saat membutuhkan layanan persalinan.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, terkait dengan rumah singgah yang disebut kemarin itu, saya mau klarifikasi bahwa memang itu rumah tunggu dari rumah singgah yang dulu disebut dengan nama rumah singgah Hanarun, itu program dari teman-teman dari OPD Dinas Kesehatan. Nah, memang kebetulan karena secara nasional bahwa BKKB itu sebagai sekretariat TPPS tingkat kabupaten kota, dari tingkat nasional maupun sampai ke kabupaten kota, sehingga dalam kunjungan kepala BKKBN beberapa tahun kemarin, dua tahun kemarin kurang lebih, itu memang menyempatkan singgah di rumah singgah Hanarun tersebut, terkait dengan mekanisme. Dan memang rumah singgah itu sangat-sangat membantu menekan angka stunting, itu berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa memang sangat membantu dalam menekan angka stunting. Tetapi untuk pelaksanaannya itu memang penuh full dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan rumah singgah Hanarun itu sendiri. Jadi selanjutnya dengan bagaimana operasional selanjutnya kami sendiri kurang tahu, ya. Ya.
1: Mas Eki, ini dari topik yang kita angkat ini tentunya dari dukungan semua pihak. Mungkin ada arahan-arahan khusus dari pimpinan daerah untuk bisa disampaikan dalam dialog ini juga, dan catatan bagi kaum ayah, bukan cuma kaum ayah, kaum ibu juga, bagaimana kita menyukseskan program Gemilang MTH ini, Pak?
0: Ya, untuk mensesuaikan Gemilang MTH ini kan searah selurus dengan yang nasional yang tadi saya katakan. Pak Bupati ini kan selalu berpikir selangkah lebih maju dari sebelum istilahnya pemerintah pusat atau memberikan suatu program, beliau itu sudah buat duluan.
1: Tangkap
0: bola. Nah, ya. Jadi bukan tangkap bola lagi. Ya. Beliau yang sudah main bola duluan. Ya. Jadi kita petugas di lapangan ini yang dituntut untuk kita sinergitas. Ya. Baik itu dari instansi KB kita sendiri maupun dinas kesehatan atau dinas apa saja, dan ini istilahnya sistem keroyokan. Dan memang itu ada satu dibentuk tim apa namanya untuk pencegah stunting ini,
2: TPPS.
0: Ya. Jadi dari tingkat kabupaten sampai di kecamatan itu sudah ada operatornya masing-masing untuk melaporkan perkembangan-perkembangan yang ada. Demikian, Pak.
1: Ya. Begini, tentunya juga dari program yang disampaikan tadi bahwa untuk pembinaan keluarga, mungkin bisa dijelaskan juga tahapan pembinaan itu dari limit waktu, kemudian ada kriteria yang diikuti oleh Catin sendiri. Sehingga mungkin ada yang mau berencana ini membentuk sebuah keluarga.
0: Catin mungkin diperjelas dulu, Pak. Catin ini calon pengantin. Nanti orang ini yang Catin ini apa ini?
1: Calon pengantin.
2: Ya, untuk tugas pokok dari Dinas Pembinaan Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri, kalau kita dalam kondisi bercanda-bercanda biasanya ngomong bilang kalau Dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati.
1: Iya, iya.
2: Karena kita ada tahapan-tahapan pembinaan keluarga, mulai dari lahir kita ngurus balita.
1: Ya.
2: Nah, ada kita punya kelompok namanya kelompok BKL, Bina Keluarga Balita. Kelompok BKB, namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya, tapi karena keluarga, ya, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Nah, jadi keluarganya ini di edukasi, gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri. Itu kami punya tenaga untuk itu. Terus sampai ke tahapan ke atas lagi ada namanya Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah, tahapan ini lagi bagaimana sama kasusnya dengan BKB tadi. Bukan cuma remajanya tetapi keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi. Bagaimana mendidik remaja di hari ini supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu. Sekarang eranya sudah berubah, sudah modernisasi. Nah, kita sudah harus biasa memperbiasakan diri dengan kondisi hari ini. Bapak dengan mama dulu itu belajar cuma pakai pelita. Memang dulu karena belum ada lampu listrik. Nah pola-pola itu yang kemudian diedukasi. Nah, sampai ke tingkat Bina Keluarga Lansia. Nah, di lansia juga kami fokus untuk kemudian juga ada dalam kelompok Bina Keluarga Lansia, BKL. Nah, beberapa tahun kemarin kami sempat membuat sekolah lansia di Ohiwer Lilir, dan sekolah itu kemudian sudah dilakukan wisuda, yang bertujuan bagaimana terkadang lansia ini karena kesibukan anak cucu, akhirnya lansia itu merasa sendiri. Nah, di sinilah kita buatkan kelas untuk mereka bersama-sama dengan seumuran mereka berkumpul, bercerita. Nah, itu kemudian membangun komunikasi antara para lansia itu. Dan sekolahnya berjalan cukup baik sampai sudah pelaksanaan wisuda di tahun kemarin. Dan itu mendapat nilai sangat positif terkait dengan sekolah lansia itu sendiri. Terus ada lagi program pembinaan remaja terkhusus itu PIK R. Yang itu kita bentuk kelompok-kelompok PIK R ini di sekolah. Dengan harapan selain kami mengedukasi, kenapa perlu pembentukan kelompok, bukan cuma kita yang mengedukasi saja selesai, tapi harus ada kelompoknya. Nah, kami berharap bahwa kelompok-kelompok ini bisa menjadi konselor sebaik buat teman-temannya, sehingga ketika ada persoalan di kalangan remaja, remaja ini kan apalagi remaja-remaja hari ini, kadang ketika ketemu dengan masalah, baik itu masalah percintaan katakanlah, ataupun masalah apapun itu, kecenderungan curhat sama temannya, bukan sama orang tuanya. Nah, sehingga ketika kelompok PIKR yang kami bentuk di sekolah itu, kami edukasi terkait dengan persoalan-persoalan remaja, lalu ada kondisi di mana teman-temannya di lingkungannya mendapatkan masalah itu, dia bercurhat ke temannya, dia bisa menjadi konselor buat temannya. Karena kami sudah memberikan edukasi kepada mereka. Yang ditakutkan kalau misalkan dia kena masalah, dia konsultasi ke temannya katakanlah terkait dengan persoalan percintaan atau sebagainya, tetapi temannya ini tidak paham betul terkait dengan persoalan tadi, tidak paham secara ilmu, maka dia akan memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran yang cenderung negatif. Nah, itu yang ditakutkan, sehingga kami itu kelompok-kelompok PKR itu yang kami bentuk. Lalu dari PKR ini lalu muncullah itu genre itu. Nah, genre yang beberapa waktu lalu kita sudah dilombakan sampai ke tingkat provinsi, bahkan lolos ke tingkat nasional, tetapi ya itulah. Hari ini karena keterbatasan pembiayaan, efisiensi, jadi programnya tetap jalan, tapi untuk tingkat-tingkat provinsi, tingkat nasional, kami lakukan secara virtual. Ya, mungkin itu.
1: Mas Egini juga menyangkut dengan eksistensi keluarga. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Ubro juga, untuk mulai dari level balita sampai ke tingkat lansia. Kolaborasi mungkin salah satu yang penting juga untuk ke keluarga kita terkait dengan pemahaman hukum. Hukum yang perlu dilibatkan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga, baik itu pidana maupun perdata, sehingga keluarga-keluarga kita ini tetap tahan dan juga bisa menyikapi perkembangan global saat ini. Dari ketika anaknya tertimpa musibah, mungkin masalah hukum, ada solusi terbaik untuk sebagai orang tua bisa melakukan edukasi yang terbaik, menghindari potensi-potensi berbagai kegiatan yang melanggar hukum, bisa mendeteksi itu.
0: Memang kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu, seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah, yang MPLS Pak ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga, oleh bapak maupun oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Seperti yang tadi pada saat sebelum mereka calon pengantin ini sudah dibekali. Jadi bukan saja yang seperti yang tadi yang Pak Arki sudah singgung, ya. Pak Kabit sudah singgung bahwa mengenai kesehatan apa semua, tapi itu sudah dibekali dengan demikian, dengan norma-norma tadi itu. Dan di kantor kita itu ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi, Pak, terutama dengan keluarga. Baik kalau memang itu mengenai masalah hukum yang ini ya, sesuai dengan pengetahuan kita, dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian, atau tadi yang kesehatan itu kita arahkan ke kesehatan, karena kita ini sifatnya hanya untuk mengedukasi dan mengarahkan mereka. Demikian Pak.
1: Pak Ibro, ini juga terkait dengan tadi disampaikan, pikir ini salah satu kalau disampaikan duta di sekolah, mungkin dari secara garis besar jumlah adik-adik kita yang sebagai delegasi untuk bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, karena di pusat ibu kota saja langgur, kontaminasi penyakit sosial, baik itu miras, narkoba yang sering muncul, ataukah juga gesekan sosial yang melibatkan generasi muda kita. Ini solusinya seperti apa sehingga bisa disampaikan ke adik-adik kita yang menjadi salah satu duta khusus di sekolah? Teman-teman tidak usahlah begini-begini, bisa mengajak ke sesamanya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
2: Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, pentingnya ada PIKR di sekolah. Ya. Pentingnya ada PIKR sekolah, sehingga ketika kami tidak datang ke sana, ada PIKR di situ. PIKR ini pusat informasi dan konseling remaja, yang kemudian kami sudah memberikan advokasi. Dan memang terkhusus di dalam kota saja, ini hampir semua sekolah sudah terbentuk, maksudnya hampir semua sekolah di tingkat SMA sudah terbentuk, cuma memang kendalanya itu ialah bahwa pengurus-pengurus PIKR ini kan seiring waktu tamat sekolah, dan itu tidak terupdate, sehingga kami memang sementara berupaya untuk mengupdate kembali kepengurusannya. Lalu kami beberapa waktu kemarin juga ada surat dari provinsi untuk bagaimana kemudian mengupdate datanya, mengedukasi kembali, lebih bentuk forumnya kembali, untuk kemudian kalau mengedukasi remaja di Maluku Tenggara, kami sendiri sudah barang tentu berat, sehingga kami mengedukasi PIKR yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemudian bersama-sama dengan mereka untuk menyebarkan virus-virus positif kepada remaja ini dengan lebih masif lagi.
1: Untuk sementara mungkin data sebelumnya itu sekarang teman-teman kita yang adik-adik kita ini sudah jumlahnya berapa waktu itu, Pak? Untuk PIKR-nya nih,
2: untuk PIKR untuk PUR kami punya data untuk Maluku Tenggara seluruh kecamatan itu sudah kurang lebih 45. Memang kami punya target lebih banyak, lebih bagus. Namun itu kendala tadi. PUR sudah ada, kita sudah mengadokasi teman-teman adik-adik ini, tetapi kemudian karena seiring waktu mereka harus tamat sekolah, jadi ini kami sementara berupaya untuk karena gemilang MTH ini sudah harus jalan, kami berupaya langkah awal membentuk kembali PUR-PUR itu sendiri. Kami punya target untuk edukasi remaja untuk gemilang MTH ini itu tahun 2026 ini di angka 2.000 remaja.
1: 2.000.
2: Ya, di angka 2.000 remaja, dan sampai kemarin kita sudah ada di angka 600-an, bahwa memang masih agak kurang dari, tapi karena ini juga baru berjalan kurang lebih 2 bulan, sehingga ya kita sangat optimis kalau bisa, karena kita mendapat respon-respon positif dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan edukasi remaja ini sendiri.
1: Ya, Pak Sek, ini akomodasi kita dari sekalipun efisiensi, namun untuk kendaraan operasional kita untuk bisa melayani kecamatan yang di wilayah kontinental di daratan dan juga mungkin bisa menyeberang ke sana, mungkin bisa mengakses wilayah-wilayah di sana sehingga masyarakat kita lebih sadar terhadap kesehatan dan juga mencintai keluarga sebagai basis utama pembinaan anak.
0: Ya, kalau untuk yang ada sekarang operasional, yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, ya. Mobil unit penerangan yang selalu baik, itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu, kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat. Ya. Mereka kalau kita duduk, mereka bercerita, mereka punya perjuangan di lapangan itu berat, Pak. Ya. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Ya itu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Dan mereka itu ya bilang ya tempur-tempur. Mereka betul-betul tangguh, bahkan mereka punya dihitung-hitung operasional, memang operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak. Jadi itulah semangat mereka kita untuk menyukseskan program Gemilang MTA tadi, terus program-program yang dari pemerintah pusat demi kemajuan daripada menciptakan daripada masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, hebat.
1: Menyikapi tantangan ini, Pak, ada upaya inisiasi dari ini untuk bisa menaklanjuti ke mungkin pimpinan daerah untuk bisa menambahkan lah ada tenaga-tenaga teknis yang bisa turun ke lapangan, Pak. Karena ini satu berbanding 10, Pak. 190 hoi dan tenaga lapangan kita cuma 19, Pak.
0: Jadi memang kalau untuk tenaga lapangan ini di mereka ini dari pusat, Pak. Tenaga pusat, dari Pak. Iya. Tenaga dari kementerian. Mereka diperbantukan di sini. Jadi segala sesuatunya itu perwakilannya di Ambon. Jadi kita hanya usulnya sampai ke Ambon. Di sini kita yang mengoperasikan mereka, strategi-strateginya di lapangan dan apa yang kita yang mengatur di sini, Pak. Demikian.
1: Pak Ubra, ini menyangkut saya tertarik dengan yang sekolah lansia ini. Ini cukup rumit karena ya dengan usia lanjut kemudian tantangan akses kita, mungkin ada yang wilayah kepulauan, kita mengantar mereka ke sini dengan fisik yang lemah. Bagaimana upaya dan strategi yang digunakan oleh dinas ini bisa menyatukan mereka dengan karakter juga, karena tentunya dari ketahanan fisik mereka ada mungkin masalah kesehatan juga mengganggu pada saat sekolah itu, Pak.
2: Ya, jadi ya, yang pertama bahwa sekolah lansia ini sendiri ini tidak lalu kita mengambil dari jauh-jauh. Ya. Misalkan kemarin kita di Weyerlilir itu lansia yang ada di Ohoi itu aja, Ohoi Weyerlilir saja. Tetapi langkah awal itu ialah kita mengidentifikasi ini lansianya berapa orang, lalu yang bersedia untuk mengikuti program ini berapa orang. Dan kemarin sangat-sangat antusias. Ya. Kalau mau dibilang lansia yang memang sudah sakit di tempat tidak bisa jalan baru tidak bersedia karena memang kondisi kesehatan. Tapi rata-rata semua lansia itu mengikuti. Semua mengikuti. Dan kurikulum pertemuannya juga ditentukan dari pusat. Sehingga pertemuan pertama materinya tentang apa, pertemuan kedua materinya tentang itu sudah ya. sudah ada. Kami berkolaborasi dengan teman-teman Nakes untuk memberikan edukasi. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari psikolog untuk memberikan edukasi. Itu berjalan dan para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya, sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat gembira, bahkan sangat kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan itu secara juknis itu maksimal di 2 jam, kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin. Jadi
1: pengajarnya ini langsung dari dinas ataukah
2: ya,
1: dari
2: jadi,
1: pusat juga?
2: Enggak, jadi pengajarnya ini sesuai juknis juga, jadi pengenalan awal itu dari dinas. Dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia. Nah dinas kesehatan mungkin dinas kesehatan ada secara kurikulum itu memberikan materi terkait dengan penyakit-penyakit apa sih yang nanti ketika kita sudah di usia ini, penyakit-penyakit ini yang akan kita dapat dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bukan mencegah tetapi bagaimana meminimalisir risiko terkait dengan penyakit-penyakit itu, dan dari psikolog juga akan memberikan edukasi kepada mereka. Dan itu pertemuannya kurang lebih 6 bulan pertemuan dengan durasi 1 minggu 1 kali, dan itu berjalan sangat baik dengan antusiasme dari para lansia itu sangat baik sekali.
1: Pak Sek, ini mulai dari balita sampai ke tingkat lansia, identifikasi kita mungkin tadi dari awal kita juga mungkin ada belum sebutkan di dalam pendampingan ini ada penyandang disabilitas. Pastinya mungkin respon positif dari dinas sendiri untuk mendampingi mereka menyangkut dengan pembinaan keluarga, karena tidak selamanya yang masuk ke calon-calon keluarga catin ini, calon pengantin ini kan tidak selamanya normal sebagai kita. Mungkin ada gambaran khusus, Pak?
0: Untuk sementara pelayanannya biasalah.
1: Biasa.
0: Dan tidak dibedakan. Cuma kalau memang dia perlu istilahnya alat khusus, yaitu dinas sosial. Ya, kita ini kan hanya pendampingan-pendampingan secara untuk edukasi kekeluargaannya. Jadi kalau misalnya yang tadi mungkin dia perlu peralatan khusus, itu berarti dinas lain punya intervensi, Pak. Baik. Kita hanya terbatas di mengenai keluarga saja. Demikian.
1: Pak Sek dan juga Pak Kabit, ini tentunya masih banyak informasi yang kita share dan kita bagikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Tentunya ada catatan khusus terkait dengan topik bagaimana membangun ketahanan keluarga, mewujudkan generasi emas bangsa kita di tahun 2045. Ada mungkin closing statement dari Bapak berdua mengakhiri pertemuan kita dalam dialog aspirasi Maluku pagi ini. Saya langsung dengar Pak Ubro untuk bisa ada catatan dalam closing statement ini, dan juga kita lanjut ke Pak Sek.
2: Ya, bahwa remaja yang berkualitas ialah remaja yang merencanakan kehidupannya mulai dari hari ini. Dan kehadiran sosok seorang ayah dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena parenting ataupun tumbuh kembang anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena rumah tangga itu dibangun atas dasar suami istri, bukan suami saja atau istri saja. Sehingga keterlibatan laki-laki ataupun ayah dalam tumbuh kembang anak dalam semua dimensi kehidupan itu sangat penting. Karena itu kemudian akan menimbulkan atau meningkatkan rasa percaya diri anak itu sendiri, ini secara psikologi. Secara psikologi akan menimbulkan rasa percaya anak itu sendiri terkait dengan dunianya dia, terkait dengan masa-masa pendidikan, bahwa ayah selalu hadir, sosok seorang ayah selalu hadir dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan. Jadi keluarga yang berkualitas ialah keluarga yang dimana ayah dan ibu bersama-sama mendidik dan membina anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan remaja yang berkualitas ialah remaja yang mempersiapkan masa depan mulai dari hari ini. Mungkin itu.
1: Pak Sek, bisa ditambahkan closing statement-nya?
0: Ya, ini untuk penguatan di keluarga saja, Pak. Ya. Kita kembali kepada filosofi-filosofi leluhur. Dan apa yang ada di Gemilang MTH itu filosofi leluhur itu ada. Jadi kita hukum-hukum, norma-norma, hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, kalau itu sudah terintegrasi di dalam keluarga, yakin dengan sungguh akan tercipta generasi Maluku Tenggara hebat khususnya. Demikian, Pak.
1: Baik, sudah penyiar dan pemirsa RNET dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, topik yang kami angkat dalam dialog interaktif Aspirasi Maluku di pagi hari ini, mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Tentunya dalam berbagai pendapat dan juga masukan-masukan positif membangun keluarga yang berkualitas dan juga membawa makna positif dalam kehidupan kita masing-masing di rumah tangga, dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya semua bermanfaat dari berbagai program pemerintah mengedukasi, memberikan makna yang luar biasa untuk melahirkan generasi emas bangsa di tahun 2045 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab stasiun LPP Ritual, Kepala LPP Ritual Jekri Subun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rareng, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, dan juga di balik kaca Bung Operator dan Penata Musik Pitu Selolin, Penyiar Tuti Lontor, dan saya sendiri J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, dan kita langsung bergabung dengan Pau 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
0: Sudah selamat ini, Pak.
2: Boleh terus bicara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan.